0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

ikuti 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi ya, dengan menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kembali Novani menemani Anda semuanya tentunya ya. Kita ketemu lagi di program Morning Show dan kita juga masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan seperti biasanya pendengar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita di program Morning Show hingga berakhir tuntas ya, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi, tentunya dengan berbagai informasi. Dan juga Novani akan menghadirkan lagu-lagu terbaik tentunya ya, untuk membuat Anda semangat tentunya, terutama buat Anda yang saat ini masih tetap bergabung bersama kami mendengarkan siaran RPD Kutim di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini. Satu persembahan lagu dari miliknya Firza dengan judul Optimis. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial buat Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga untuk hari ini dalam kabar yang baik, kabar sehat, dan tentunya bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan pendengar, semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua tentunya. Oke, baik pendengar, sebelum mengawali pagi Anda, pastikan juga ya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas yang akan kita kerjakan dalam satu hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan pastikan juga untuk tidak meninggalkan sarapan pagi pendengar ya, sebelum memulai aktivitas pagi Anda tentunya. Ya, biar lebih fokus tentunya dan juga lebih bertenaga ketimbang Anda meninggalkan sarapan pagi, terutama buat Anda pendengar mungkin yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Dan pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan baik, cukup minum air putih tentunya ya pendengar. Dan tetap semangat untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini, terutama buat Anda pendengar juga yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami. Novani ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda sampai dengan saat ini. Buat Anda yang mendengarkan melalui radio di frekuensi 99.4 FM atau yang saat ini mungkin juga tengah baru saja menemukan frekuensi kami, Novani ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung aja untuk semuanya. Dan tidak terkecuali Novani menyapa buat Anda semuanya dimanapun ya yang mendengarkan siaran kami melalui live streaming, baik itu di website kami di rpd.kutaitimur.kab.go.id atau yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden. Untuk kesempatan pagi hari ini, Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Tetap semangat ya menjalani hari Kamis ini ya, tertanggal 27 Agustus 2026. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, nantikan informasi yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di sesi berikutnya. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Ati. Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya Bu.
1: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

94.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar di program Morning Show untuk edisi siar hari ini ya. Edisi Kamis 27 Agustus 2026. Untuk saat ini kita sudah memasuki di menit 23 lepas dari pukul 8 pagi. Langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Seperti biasanya akan hadir informasi terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur pada karya. Di mana informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, berdengar terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya adalah Kecamatan Muara Ancalong, Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Busang, Telen, Kombeng, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Kecamatan Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi sepanjang hari ini cuaca di 18 kecamatan ya adalah di 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur adalah cerah berawan pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 22 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 52 hingga 94% pendengar ya pada hari ini. Tepat di hari Kamis ya, 27 Agustus 2026. Ya, cuaca cerah berawan perkar ya juga akan mendominasi tentunya ya untuk wilayah Kota Sangatta, baik Kecamatan Sangatta Utara maupun Sangatta Selatan pada hari ini. Tepat di hari Kamis perkar ya 27 Agustus 2026 dengan suhu di rata-rata 26 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 71% hingga 86% pendengar pada hari ini. Jadi memang pendengar sepanjang hari ini baik itu di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur dan juga khusus wilayah Kota Sangatta dalam satu hari ini cuacanya adalah cerah berawan pendengar ya. Masih sama seperti hari-hari kemarin ya, beberapa hari kemarin pendengar ya, cuacanya masih sama nih pendengar ya. Untuk itu buat Anda pendengar yang mungkin lebih banyak akan beraktivitas di luar ruangan, diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas ya, gunakan masker. Karena memang

cuaca panas dan juga berdebu pastinya ya. Tidak ada turun hujan ya. Pastikan untuk Anda pendengar gunakan masker, kemudian pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan baik, berbanyak minum air putih, dan pastikan juga untuk selalu memakai alat pelindung diri ya, masker, kemudian juga jangan lupa untuk memakai jaket gitu pendengar ya, topi dan juga kacamata pendengar ya, ketika mungkin Anda diharuskan untuk banyak beraktivitas di luar ruangan, terutama di jam-jam yang rawan rawan panas gitu pendengar, yang memasuki di siang hari nanti pendengar. Oke, tetap semangat untuk semuanya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan segala aktivitas maupun pekerjaan yang Anda akan selesaikan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Ini kita tidak terasa sudah berada di hari ke-27 ya, di bulan Agustus 2026. Pastinya semangat bulan Agustus ini masih terus ada dong ya. Apalagi sepertinya juga lomba-lomba dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 RI, tidak terkecuali juga di Kabupaten Kutai Timur juga masih terus diadakan tentunya ya selama bulan Agustus ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, Novanti ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Dan buat Anda pendengar, Novanti mau mengajak Anda semuanya juga ya untuk bergabung di beberapa akun media sosial kami, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok, dan juga YouTube kami pendengar ya. Jangan lupa untuk meng-add akun Facebook kami pendengar ya di @rpdkutim, kemudian juga di akun Instagram kami di @rpdkutim, kemudian juga di akun TikTok kami di @rpdkutim, dan juga di akun channel YouTube @rpdkutim pendengar ya. Dan khusus untuk akun channel YouTube @rpdkutim, jangan lupa untuk like serta subscribe pendengar ya untuk akun channel YouTube @rpdkutim. Dan buat Anda pendengar juga yang mungkin tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui live streaming ya di website rpd.kutaitimur.gov.id. Selain Anda bisa mendengarkan siaran live streaming, kami juga menyajikan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur di website rpd.kutaitimur.gov.id. Kemudian bagi Anda juga yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami, selain mendengarkan live streaming di RPD Kutim, Anda juga bisa mendengarkan melalui Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, selamat bergabung buat Anda mungkin yang sudah bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Oke, pendengar di 99.4 FM, nantikan informasi selanjutnya yang akan Nova dibagikan di ruang dengar Anda pada kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

PD Ku Tim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik Bergar, masih bersama dengan Novani di program Morning Show ya untuk edisi siar hari ini Kamis ya 27 Agustus 2026. Oke, Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya ya di kesempatan pagi hari ini. Mungkin yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Ya, biar lebih semangat lagi untuk kesempatan kali ini, Novani juga akan menyapa akan menyapa para pendengar setia RPD Ku Tim ya, seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Dan khusus juga Novani akan menyapa teman-teman kru RPD Ku Tim nih ya, biar lebih semangat lagi dalam beraktivitas tentunya ya. Novani ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Bapak Dia Budi, kemudian untuk Ibu Siti, kemudian untuk Bapak Sudibyo, untuk Bapak Marwan, kemudian juga ada rekan yang lain, ada rekan Subuh, rekan Esther, kemudian rekan Firman, kemudian rekan Ulfa, rekan Diana, rekan Christine, terus siapa lagi ya? Takutnya Novani lewatkan gitu ya. Oh, tidak lupa juga buat Novani sendiri tentunya ya, biar lebih semangat lagi pastinya ya. Dan Novani ucapkan selamat beraktivitas pada kesempatan kali ini juga ya untuk seluruh kru RPD Ku Tim. Semoga tetap sehat selalu ya, dan dilancarkan segala urusan maupun aktivitas dan juga pekerjaannya ya untuk hari ini. Dan tidak lupa juga Novani mau menyapa untuk rekan-rekan yang ada di lingkup pemerintahan ya Kabupaten Kutai Timur di Bukit Pelangi sana ya, terkhusus di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, yang mana mungkin ini sudah selesai melakukan apel paginya ya untuk teman-teman Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur juga. Tetap semangat untuk pagi hari ini maupun segala aktivitas yang akan dikerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu juga untuk Kepala Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, Bapak Roni Bonar, kemudian juga untuk Bapak Rashid selaku Sekretaris Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur beserta seluruh staf jajaran di lingkup Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur untuk pagi hari ini juga tentunya ya. Dan tidak lupa juga Novani mau menyapa buat yang saat ini tengah bekerja di sekitaran areal pertambangan sana, baik di dalam maupun di luar ruangan, di luar areal pertambangan tentunya ya untuk kesempatan pagi hari ini juga. Tetap semangat dalam beraktivitas untuk kesempatan pagi hari ini. Dan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur tanpa terkecuali juga ya untuk kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran ya dalam beraktivitas dan juga menyelesaikan segala aktivitas maupun pekerjaannya untuk hari ini juga tentunya ya. Oke, di tanggal 27 Agustus 2026. Ini ada kabar apa ya? Untuk di Kabupaten Kutai Timur sendiri ini digegerkan ya pendengar satu berita terkait penghuni kos ya di Kabupaten Kutai Timur ya yang gantung diri di kamarnya nih pendengar ya. Ini memang sempat menggegerkan warga di Kabupaten Kutai Timur ya terkait terkait kejadian bunuh diri ini, pendengar ya. Mudah-mudahan polisi masih mendalami ya kejadian sebelum korban ditemukan dan keterangan penghuni kos, pemilik kos serta hasil pemeriksaan medis juga akan menjadi bahan untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.

dengan informasi lainnya ya, tertanggal 27 Agustus 2026 hari ini. Terkait demo di tanggal 27 Agustus hari ini, pendengar ya, yang dipusatkan di Jakarta nih, pendengar ya. Ini pastinya sudah banyak sekali masyarakat ya di seluruh Indonesia, bahkan juga di Kabupaten Kutai Timur sendiri juga pastinya mengetahui ya terkait aksi demo di tanggal 27 Agustus hari ini. Nah, mendengar di semua 9.4 FM, ada pun 4 aliansi atau gerakan berencana menggelar demo bersama pada Kamis hari ini, 27 Agustus 2026, di mana keempat aliansi ini merupakan gabungan ya dari kelompok masyarakat dan mahasiswa, di mana mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR atau MPR RI Senayan Jakarta Pusat pada Kamis hari ini 27 Agustus 2026. Di mana keempat kelompok ini akan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan berbeda, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, kemudian Aliansi Masyarakat Depok Bersatu atau AMDB, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM, serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4, pendengar. Nah, pendengar di Sma 9.4 FM, ada pun isi tuntutan ya dari empat gerakan ini, yakni dua tuntutan dari AMPB Pati, di mana masyarakat Pati mendapat sorotan lebih besar ya lantaran baru-baru ini rekening berisi uang donasi 80 juta diblokir pihak Bank Mandiri. Di mana Bank Mandiri menyebut bahwa pemblokiran ini atas perintah aparat penegak hukum hingga akhirnya memicu banyak masyarakat memindahkan uang mereka ke bank lain, pendengar ya. Dan perwakilan advokasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Vander Waruwu, mengatakan bahwa massa Pati datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kericuhan. Dan adapun tuntutan utama AMPB adalah mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, pendengar ya. Dan mereka juga meminta DPR memberikan pernyataan sikap tertulis mengenai komitmen untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Selain itu, AMPB meminta penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus yang menjerat Bupati Pati Sudewo ya terkait dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total 2,6 miliar dan perkara itu juga disebut memiliki potensi kerugian negara mencapai 42 miliar rupiah. Selain itu, pihaknya juga meminta kejelasan ya akan rekening donasi yang dibekukan dan masalah bis yang dilempari batu. Ya, selanjutnya tiga tuntutan AMDB Depok ya. Ini juga membawa tiga tuntutan ya, di mana pendengar koordinator aksi dari Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, Yusuf, mengatakan bahwa aliansi mereka ini akan membawa tiga tuntutan utama dalam demo ini, di mana tiga tuntutan tersebut telah disepakati dalam agenda konsolidasi yang dilakukan sebelumnya, pendengar. Selanjutnya, 10 tuntutan gerakan mahasiswa ya, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut mengusung tagar hashtag merebut kembali Indonesia. Ya, koordinator aksi GERAM Ahmad Miksel mengatakan bahwa aksi yang dijadwalkan dimulai pada pukul 14.00 WIB ini digelar sebagai bentuk pengawasan langsung masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI. Sementara isi tuntutan mereka adalah yang pertama, adili Prabowo Gibran dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi. Yang kedua, hentikan KDMP dan MBG
dengan menuntut penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap program koperasi Desa Merah Putih serta makan bergizi gratis, khususnya dari aspek transparansi anggaran dan potensi patronase politik. Tuntutan selanjutnya adalah hentikan kebijakan pajak yang menindas rakyat dengan menolak pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja, serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar. Selanjutnya adalah wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas dengan menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik. Tuntutan selanjutnya adalah turunkan harga kebutuhan pokok dan naikkan upah buruh.

bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional serta mempercepat mobilisasi bantuan nasional dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana. Tuntutan selanjutnya adalah jamin dan penuhi hak-hak pekerja rumah tangga dengan mendorong regulasi dan memberikan perlindungan hukum efektif, upah layak, dan jam kerja manusiawi bagi PRT. Selanjutnya laksanakan demiliterisasi dan hentikan pembangunan batalion dengan menolak perluasan peran militer di ruang sipil serta menegaskan prinsip supremasi sipil. Tuntutan selanjutnya adalah hentikan kriminalisasi aktivis dan bebaskan seluruh tahanan politik dengan menolak kriminalisasi terhadap pejuang HAM, agraria, buruh, dan pihak yang menyampaikan ekspresi demokratif. Dan terakhir adalah sita seluruh aset koruptor dengan menuntut koruptor di penjara dan aset hasil kejahatan korupsi dirampas untuk dialokasikan bagi pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana. Sementara itu, relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4 ya diperkirakan bergerak dengan 500 massa, berbeda dengan 3 kelompok sebelumnya di mana massa ini datang untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Di mana koordinator RMP4 Ali mengatakan bahwa masyarakat terbantu ya karena anak-anak mendapatkan makanan bergizi setiap hari sementara uang saku dapat ditabung. Namun, dukungan tersebut bukan tanpa catatan di mana RMP4 meminta program MBG tetap dievaluasi dan memperbaiki sejumlah dapur yang dinilai perlu dibenahi. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM ya, demikian informasi terkait aksi demo yang akan dilaksanakan di pusat Jakarta ya, tepatnya di gedung DPR atau MPR RI pada hari ini 27 Agustus 2026. Yang mana seperti yang diketahui aksi demo ini akan berlangsung pada pukul 14 ya 14.00 WIB atau kalau di sini itu sekitar pukul 15.00 WITA pendengar ya. Ya mudah-mudahan aksi demo ini tidak bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Tidak terjadi yang namanya kerusuhan tentunya ya, terutama di hari ini, tepat di tanggal 27 Agustus 2026. Dan oke, baik mendengar di semua 9.4 FM, gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 54, lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Ya, sepertinya juga Novani harus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show. Namun sebelumnya, Novani akan menghadirkan beberapa laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Ya, laporan kehilangan pertama berupa akte kelahiran atas nama Veronica Ruris Pratiwi yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 08125318-0099 atas nama Winarso Budi Wibowo atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2119REB atas nama Anita Ayu Lestari. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-4439-4073 atas nama Anita Ayu Lestari. Atau bisa datang langsung juga ya ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dan kartu tanda penduduk ya dengan nomor polisi KT24282JI atas nama Leli Eka Lestari. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812-2912-2485 atas nama Leli Eka Lestari. Atau bisa datang langsung juga ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa BPKB motor Honda dengan nomor polisi KT2574RBY atas nama Heri Hendra. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0823-5277-6.

488 atas nama Heri Hendra, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim, pendengar ya. Dan yang terakhir, informasi kehilangan berupa sertifikat tanah atas nama Suryanti yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta, dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0823-5277-6488 atas nama Heri Hendra, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, demikian informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show, pendengar ya, untuk edisi siar hari ini, Kamis ya, 27 Agustus 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sampai dengan saat ini. Pastikan pula Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri, kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Much more.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Leighton Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pada program Halo Kalimantan Timur edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya yang bertugas Rizky Multinata, ada juga Bung Gesta Dinata dan juga Bung Ferdiansah. Ya, di ruang dialog ini kita akan membicarakan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat luas ya. Yang pagi ini kita berbicara tentang sesuatu yang sering kita anggap sederhana, tapi ini langsung terasa penting ketika alirannya berkurang. Ya, yaitulah air tentunya. Ya, di musim kemarau bukan hanya tentang panasnya cuaca, tetapi juga tentang sejauh mana kota tepian mampu menjaga ketersediaan airnya bagi masyarakat. Di Samarinda sendiri tantangannya semakin kompleks. Kebutuhan air terus berjalan, sementara kondisi air baku dapat berubah ketika debit sungai menurun, termasuk potensi intrusi air laut tentunya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik air yang kita gunakan setiap hari? Seberapa siap instalasi pengelolaan air milik Perumdam Tirta Kencana? Dan apakah masyarakat perlu khawatir akan terjadinya gangguan pasokan? Dan hari ini kita tidak hanya membicarakan soal air yang mengalir, tetapi juga tentang kualitas, kontinuitas, teknologi, serta jaringan distribusi, hingga langkah antisipasi jangka panjangnya. Kita akan berbicara langsung bersama dengan Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Bapak Kaharudin, Sarjana Teknik dan Magister Lingkungan. Selamat pagi Pak Kaharudin, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat pagi, Pak ya?
2: Bang,
1: sehat pula ya?
2: Iya. Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat Pak. Ya Pak Kaharudin, kita kan mulai dari pertanyaan yang paling dekat dengan masyarakat nih. Sebenarnya Pak, Pak Dir, seberapa siap Perumdam Tirta Kencana ini menghadapi musim kemarau kali ini? Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kondisi terkini ketersediaan air baku kita, khususnya pengelolaan dari Perumdam Tirta Kencana saat musim kemarau. Silakan nih Pak Dir.
2: Baik Bang Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi. Selamat pagi untuk
1: pendengar dan pemirsa. Ya.
2: Satu, Kota Samarinda. Ya. Yeah. Terkait persiapan kita untuk mengantisipasi, memang kita jauh-jauh hari sudah mempersiapkan Pak Bang Rizky ya.
1: Siap.
2: Kondisi kita memang berdasarkan BMKG kita juga jauh-jauh sudah memprediksi bahwa akan terjadi hal seperti ini yang kita rasakan di hari ini gitu ya. Pertama, sebelumnya kita membagi 4 fase penanganan dan pemantauan darurat di terkait El Nino ini.
1: Siap.
2: Yang pertama fase normal, yang kedua fase waspada, yang ketiga fase siaga, yang keempat fase kritis gitu ya. Saat ini kita masuki di fase siaga. Siap. Karena air sudah masuk, kadar klorida sudah masuk di daerah Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapi dan IPA Kalhol, Pak.
1: Baik. Indikator utama yang digunakan Perumdam, Pak, dalam menilai bahwa ketersediaan air ini agak sedikit mulai menurun. Seperti apa? Indikatornya apa nih, Pak Dir?
2: Kalau indikator dari debit sungai, pasti kita melihat ada perubahan debit sungai dari hulu. Kemudian yang kedua ada penurunan peningkatan kadar klorida di air mahakam. Tentunya berpengaruh dari intrusi air laut. Ya. Karena ibaratnya debit yang dari hulu lebih kecil, kemudian dorongan dari laut lebih besar menyebabkan intrusi itu terjadi, sehingga kadar klorida akan berpengaruh terhadap kapasitas air baku kita.
1: Tentunya di musim kemarau ini Pak Dir mempengaruhi produksi air bersih Perumdam Tirta Kencana, dan para kawan-kawan dari Perumdam perlu juga 24 jam ya dalam memantau dari kadar klorida ya di sungai kita, dari air baku kita Pak ya.
2: Iya, alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu Pak untuk memantau kadar klorida, dan semua tim-tim apa namanya teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau.
1: Bahkan per 15 menit dipantau Pak ya. Iya. Baik-baik, Pak. Kami kita tidak ingin skenario terburuknya mungkin. Mungkin yang sudah disiapkan para Perumdam jika debit air baku turun signifikan, apa mungkin skenario yang bisa dikatakan kepada masyarakat luas ini, Pak Dir?
2: Iya, yang pertama memang kita sudah masuk di fase siaga tadi. Otomatis ada beberapa IPA kita sudah yang operasinya sudah berkurang. Seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi, bahkan sampai ke Selilih kemarin. Ya. Jadi antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak, seperti itu.
1: Dan apakah ada pelayanan pengambilan air, Pak, jika air baku atau IPA-IPA tersebut tidak terlayani, seperti terdampak khusus seperti untuk minum atau memasak, seperti terminal IPA atau terminal umum atau terminal mandiri, mungkin ada himbauan khususnya dari Pak Perumdam Tata Kencana gitu, Pak?
2: Alhamdulillah ada, Pak. Ya, untuk di IPA, seluruh IPA kita ada terminal khusus untuk pengambilan masyarakat yang terdampak.
1: Siap. Ya. Mungkin ada target, Pak, produksi air yang disesuaikan lah dengan kondisi musim kemarau, mungkin tidak berapa kubik atau puluhan meter kubik yang ditargetkan produksinya, ya, mengingat kondisi musim kemarau seperti sekarang ini, Pak.
2: Kalau bicara target, kita tidak melihat kadar klorida aja, Pak. Klorida atas 250 ppm otomatis kita produksi stop. Ketika di bawah 250 ppm, kita normalkan kembali.
1: Baik. Dan ketika air baku menurun, Pak, mungkin apa yang lebih dulu dijaga, jumlah produksinya kah atau kualitas air itu sendiri gitu, Pak? Pak Padil.
2: Sama-sama, Pak. Intinya ketika mulai ada tanda-tanda kita menampung air di bak reservoir kita untuk antisipasi pengambilan warga ke depan, Pak.
1: Oke. Dan Perumdam Tata Kencana, apakah sudah ada semacam mapping nih, Pak, daerah wilayah yang paling rentan mengalami gangguan distribusi saat kemarau nih sejak saat ini, Pak?
2: Iya, sudah tadi.
1: Ya, tadi di awal tadi, Pak. Siap.
2: Ya, dan ya, untuk wilayah Pulau Atas, Palaran, Makroman dan Bentuas kita sudah mapping wilayah yang pertama terdampak.
1: Baik. Dan apakah kondisi air baku saat ini juga memerlukan proses pengolahan yang berbeda jika dengan dibandingkan musim penghujan gitu, Pak?
2: Secara umum tidak terlalu signifikan berpengaruh, Pak. Ya.
1: Sama ya, saja dengan SOP-nya, Pak, ya.
2: Kelihatan kondisi kualitas air bakunya tetap agak keruh. Ini yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Biasanya ya, mau asin biasanya ada agak bening gitu, tapi ini tetap keruh kelihatannya.
1: Ya. Nah, kita kan berbicara tentang kondisi jaringan pipa kita, Pak. Mungkin kita ketahui bersama hampir puluhan tahun ada pipa-pipa, jaringan pipa kita sudah puluhan tahun yang tentunya juga di maintenance dari pihak Perumdam. Dan bagaimana kondisi terkininya, Pak, jaringan pipa kita? Apakah juga mempengaruhi kualitas air yang sudah diolah ketika di musim kemarau saat ini, Pak?
2: Untuk kondisi pipa, sungguhnya tidak terlalu berpengaruh ke terhadap kualitas. Memang perlu diketahui bahwa jaringan pipa kita memang ada memang yang sudah masuk usia di atas 40 tahun seperti Bapak yang berkomentar tadi. Yang mempengaruhi kualitas sebenarnya ketika ada pasca pekerjaan dan ada gangguan di pipa, biasanya di setara-setara awal biasanya ada agak keruh karena sedimen yang ada di dalam pipa biasanya agak bergerak. Tapi kalau kondisi stabil produksi sebenarnya kualitas insyaallah sampai ke pelanggan tetap normal seperti biasa.
1: Baik. Kita melihat berkaca dari potensi intrusi air laut. Mungkin salah satu perhatian masyarakat adalah yang sempat viral juga, Pak, di media sosial adalah masyarakat membuat video pengamatan sendiri, bahkan mencicipi air dari Sungai Mahakam secara lidahnya. Nah, berapa dari Perumdam sendiri potensi, seberapa besar tantangannya jadi sumber air baku di Perumdam nih, Pak, dari intrusi air laut nih, Pak, berapa?
2: Ya, yang pertama harapan kita mudahan dalam waktu dekat ini, Pak, ada hujan turun sehingga intrusi itu terdorong keluar, Pak. Ya, sehingga tidak terlalu jauh masuk ke area-area produksi kita, terutama di daerah-daerah kota ini, Pak. Harapan kita seperti itu, ya.
1: Oke. Pak, tadi dikatakan Pak Kaharudin kan semacam pemantauan per 15 menit sekali. Mungkin Perumdam ini memiliki sistem pemantauan khusus, Pak, untuk mendeteksi potensi intrusi air laut itu pada sumber air baku kita?
2: Memang sejak ada instruksi dari mulai dari Pak Laran, Pak, kita sangat intens sebenarnya untuk memantau kadar klorida di intake masing-masing. Kita berdayakan semua operator yang ada, dia standby sampai ke intake untuk tadi ketika posisi pasang itu memang intensitasnya sekitar 15 menit sekali kita pantau. Tapi begitu surut kita mungkin pantaunya agak-agak 1 jam lah seperti itu. Karena surut otomatis kan kadar klorida agak terdorong ke arah laut seperti itu.
1: Pak, dari 21 instalasi pengelolaan air kita di Perumnam Tirta Kencana, mungkin ada sejumlah instalasi air seperti apa pembagian bahasanya peran mereka masing-masing di 21 instalasi ini dalam melayani masyarakat di tengah cuaca kemarau seperti sekarang nih, Pak?
2: Iya, betul, Pak. Tadi yang betul ada sekitar 20 instalasi. Memang berkaca di tahun 1998, Pak, ya. Ya, 1998 itu memang sampai ke Luar Duri. Ya, jadi intinya berarti seluruh instalasi yang ada di kota dulunya stop. Kalau kondisi sekarang ya seperti itu ya. Tapi alhamdulillah ini masih baru sampai ke daerah Kalhol dan Seliri, Pak. Ya, mudah-mudahan tidak ada hujan lah.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, ya.
2: Tapi
1: mungkin
2: mengenai kondisi terburuk, Pak, kita ada instalasi satu di 20. Iya, dengan kapasitas 600 liter per detik bisa.
3: Saya bebannya yang saya garis bawahi di sini, Pak Direktur. Kalau beban di Kabupaten Paser ini kan 20.000. Nah, dikalikan masyarakat Kabupaten Paser itu 1.229.299. Dikalikan 20.000 beban ya, bukan akumulasi pemakaian. Nah, kalau dikalikan 20.000 dikalikan 1.229.299 itu kan, itu apakah digunakan untuk perbaikan, apa dikembalikan ke pelanggan, bukan ke pemakaian ya, garis bawah. Nah, kenapa saya katakan itu? Kalau pemakaian itu kan saya deteksi, AI saya mengatakan 400 sekian per kubiknya gitu kan. Nah, apakah inspektorat di Samarinda dan BPK, yang BPK itu kan adanya di provinsi ya. Nah, inspektorat daerah itu benar-benar 20.000 itu dibagi untuk masyarakat dan pelanggan, bukan pemakaiannya. Karena ini kan sering terjadi kebocoran-kebocoran, kita beli gitu kan. Nah, contoh kemarin pemakaian saya itu cuma 50.000. 2 bulan ini kok bisa naik signifikan, itu sampai 150.000. Memang saya belum klarifikasi dan verifikasi ke karena saya bukan yang di Sangkuriman ya, saya yang di dekat ini, yang Gentung atau yang di sini, di ini kan ada dua di sini Kabupaten Pasir. Pak Direktur pasti tahu itu. Nah, pertanyaan substansi saya, Bang Rizky, karena air ini kalau kita menggunakan event setiap ada orang mau ini, nanti November kan mau ada Porda di sini gitu kan. Nah, begitu juga di Samarinda, air ini kebutuhan kita semua gitu, bukan masyarakat Samarinda saja. Saya mohon penjelasan pagi hari ini untuk perwilayah manajemen kerja masing-masing, apakah sama pembayaran kubiknya dan iuran wajib tadi. Mohon penjelasan.
1: Abonemen maksudnya nih kayaknya, Pak, ya. Oke.
3: Terima kasih. Salam sehat. Saya secara teknisnya gitu kan.
1: Siap, siap, siap. Secara umum saja nanti dijawab Pak Dir. Nah, dan kita ingin bacakan juga dari via WA 0811554976. Ada Pak Masan Bali, kesempatan pagi ini. Selamat pagi, Pak Dir. Masyarakat Samarinda walaupun di rumahnya sudah dipasangi air Perumdam, tetapi dari Perumdam sendiri lebih banyak digunakan untuk mandi dan cuci. Sedangkan untuk diminum mereka lebih memilih air dari isi ulang galon. Walaupun air air isi gelang galon berasal dari RPDAM juga. Pertanyaan dari Pak Masan Bali kepada Pak Dir, bagaimana meyakinkan para pelanggan Perumdam agar air dari Perumdam bisa layak dan dikonsumsi bukan hanya untuk mandi dan cuci. Terima kasih dari Pak Masan Bali kepada Pak Dir. Mungkin dijawab terlebih dahulu dari Pak Ridwan dari Tanah Grogot Pasir secara umum saja, Pak. Mungkin ya, karena ini lebih teknis.
2: Baik. Ya, silakan, Pak Ridwan. Ya. Ya. Terkait kebijakan abdomen dan tarif, tentunya untuk di beberapa daerah pasti berbeda dengan daerah lain, Pak. Ya. Contoh untuk di Samarinda sekitar 10.000 untuk abdomennya atau biaya beban tadi. Dan tarifnya pasti berbeda setiap kabupaten kota di Kalimantan Timur. Ya. Karena memang di provinsi sudah ditetapkan ada tarif atas, ada tarif bawah gitu, Pak. Sudah ya, range yang kita tetapkan dari kebijakan dari pemerintah provinsi.
1: Pemerintah provinsi ya. Dan juga ini BUMD dari Pemkot menetapkan Rp10.000 abonemennya, Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Dan untuk pertanyaan Pak Masan Bali di Samarinda, Pak, bagaimana meyakinkan para pelanggan Perumdam, Pak, agar air Perumdam ini bisa layak dikonsumsi dari masing-masing rumah, bukan hanya dari sekedar untuk mandi maupun cuci gitu, cuci pakaian maksudnya nih, Pak. Silakan, Pak.
2: Iya, Pak Hambali, memang kalau di IPA-nya, Pak, kita jamin sesuai dengan standar Permenkes. Ya, intinya layak minum. Cuma karena saya bilang tadi, khawatirnya kami perpipaan itu jadi faktor kendala sehingga tidak memungkinkan untuk langsung diminum ketika sampai ke pelanggan, Pak. Karena ada sedimen-sedimen yang puluhan tahun mengendap di dalam dan bisa kita kendalikan.

0: Betul. Betul. Itu tips dari Pak Karolin.
1: Ya. Terus dari kandungan mikrobiologi kita menggunakan memang dari bahan apa namanya semacam kaporit telur gitu Pak. Jadi sampai pelanggan itu dah khawatir lah dengan kandungan mikrobiologinya aman.
0: Ya baik. Dan tahan senjarak para pendengar semua, sebelum ke pendengar Pak, nih mungkin dari kapasitas produksi antar pipa-pipa kita di wilayah Kota Samarinda, apakah memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan ukuran yang mungkin ada berbeda atau dengan kapasitas IPA yang diameternya berbeda Pak, mungkin sejauh ini?
1: Iya, betul, sangat berbeda karena total kapasitas kita hingga saat ini Pak di 3.500 liter per detik. Nah, untuk menghantarkan ke pelanggan pasti dari sumber IPA yang berbeda tadi ada 20 IPA tadi, pasti penghantarnya berbeda-beda Pak.
0: Siap.
1: Tergantung kondisi, kebutuhan dan jumlah pelanggan yang di daerah targetnya pasti berbeda.
0: Siap. Pak, tanya sejak ini ada pendengar kita dari Kota Samarinda, tempatnya di Karangasem ya. Ada Bung apa Pak Mamat dari Samarinda. Selamat pagi, Bung Mamat.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Humas kah yang?
0: Ini Pak Dir, Direktur Teknik dari Pemdam Tirta Kencana, Pak Karudin.
2: Pak Dir, saya Mamat, adik saya ada di gudang tuh Pak, kerjanya tuh Pak.
0: Siapa namanya Pak?
2: Anwar si Anu Noeng.
0: Pak, langsung saja nih Pak, apa Bu Mamat yang ingin?
2: Nah, jadi saya mau mengingatkan aja, jadi pipa tadi malam tuh Pak saya ke proyek di depan BTN kan, tolong pipa itu tua, bilang ujur, kalau menggali harus pelan-pelan, bilang kalau pecah itu lah habis lah kami, bilang kan. Ambil adik saya Pak di Anwar kan. Kak bilang ya, tampung air sebanyak-banyaknya. Saya tampung. Memang saya tahu takut pecah. Kalau pecah ya habislah kita 2-3 hari kan. Jadi saya ingatkan itu aja. Jadi saya semua teman-teman ya, mungkin direktur enggak mengingat, bisa mungkin mengingatkan nanti ini kan terakhirnya. Nah, jadi masyarakat semuanya isi masing-masing bak, pokoknya sampai ember-ember saya isi, panci-panci itu yang kosong itu.
0: Siap.
2: Supaya kita ini jangan sampai mati air, habislah kita. Nah, ya kan, kalau ada penampungan seperti yang sekian drum, nggak apa-apa, 5 kubik atau 3 kubik kan. Jadi, terima kasih. Tadi malam tuh saya betul-betul mengingatkan tuh, kayak anu aja, kayak direktur PDAM aja yang ingatkan. Nggak mau kan, takut.
0: Dicermai ya.
2: Karena kan ujur, karena saya tahu pemasangan itu sudah 40 tahun lebih kan. Nah, jadi juga teman saya direktur ini, nah, Pak Samsul Rahman, nah itu mati itu pipa lawas sudah matajar. Iya tahu, anu omai pipa itu lawas sudah itu. Kalau tercangkul sedikit aja pecah. Nah, Yustrianta juga direktur keuangan kan. Nah itu kan teman saya juga tuh. Itu matanya kalau pecah habis kita jar. Nah itu. Terima kasih
0: Bu Mamat ya. Mungkin
2: dengan RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berbagi tips ya Pak apa Bu Mamat di kesempatan pagi ini. Dari Bu Mamat kita ke Bu Ria Fauzi di Samarinda. Selamat pagi Bu Ria.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bu. Ya, langsung saja nih Bu. Ini Pak ada Pak Dir.
3: Saya hanya ingin menanyakan kimia daripada air ini. Bahan kimianya dari minggu kemarin, sekitar 10 hari yang lalu lah, saya udah menampung air. Nah, tempat penampungan ini kayak ember-ember, panci-panci apa segala, kok licin gitu loh. Di dalam panci ini licin gitu, ada rasa-rasa licinnya kalau kita pegang nanti pancinya atau embernya. Sedangkan sebelumnya kan bersih setelah dipakai menampung air, dia tuh licin gitu. Apakah itu bahan kimianya air melengket di situ atau
0: di wilayah mana Ibu?
3: Iya betul. Di Sungai Dama.
0: Oh, Sungai Dama. Oke.
3: Okay. Jembatan 1.
0: Oke.
3: Okay. Setiap kami menampung air itu kan pasti begitu, pasti licin di anunya panci, dinding-dinding panci gitu. Di bak juga begitu pasti. Saya hanya menanyakan apakah itu efek dari bahan kimianya gitu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria Fauzi ya di Samarinda. Ya dari

0: bisa ditanggapi Pak Fadir terkait Bung Mama tadi, mungkin tadi tips-tipsnya dari penampungan air jika ada pipa-pipa instalasi kita yang pecah, dan Bu Ria nih di kawasan Sungai Dama, beliau ini menampung air, namun dari efek kimianya apakah ini berpengaruh nih Pak Fadir? Silakan Pak.
1: Ya baik, pertama kami ucapkan terima kasih ke Bang Pak Mamat Pak ya, tips dan masukannya. Emang terkait yang kegiatan di Jalan Cermai depan BTN, alhamdulillah kita sudah jauh-jauh hari sudah berkoordinasi Pak dengan pihak PUPR, terutama di BSDA terkait kegiatan di lokasi. Nah di lokasi ada terdapat 5 pipa induk kami Pak, yang secara time schedule kami atur nanti jadwalnya untuk pemadaman secara bergilir tergantung terkait dengan kegiatan yang juga kami jadwalkan nanti berdasarkan segmen pekerjaan di kerjaan drainase di daerah BTN atau Jalan Cermai Kota Samarinda. Kemudian untuk Bu Ria Fauzi
0: di Sungai Dama.
1: Ya. Sungai Dama ya, terima kasih Pak. Kalau bisa nanti alamat lengkapnya, minta alamat lengkapnya.
0: Nanti alamat lengkapnya. Siap. Nah itu Bu Ria, apa nanti bisa langsung ke ada call centernya PDAM nanti, dan juga bisa di relay RN nanti kita sampaikan kepada Pak Dir nanti. Ya, kita tahan sejenak Pak Dir, kita dengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini. Bagaimana nanti kita istirahat sejenak di tetap di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
3: Welcome home.
2: Loh, kalian kok ada di sini?
3: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
3: 100 buat kamu.
2: Tolong aku. Suara siapa tuh? Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
3: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: selesai nah. Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biak bersih lah ma. Emang apa sih ma?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat ma?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya ma. Ya lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo Kaltim.
3: Ya masih di kebersamaan Anda atau di ruang dengar Anda di frekuensi 97.6 FM MHz di RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Halo Kalimantan Timur bersama Bapak Kaharudin selaku Direktur Teknik dari Pemdam Tirta Kencana Kota Samarinda. Ya tadi kita sudah berbincang bersama dengan beliau dan masukan dari masyarakat. Ada Pak Ridwan, ada Bung Mamat dan Bu Ria Fauzi via WA. Dan kita kembali lagi ke Pak Kaharudin, mungkin sejauh ini Pemdam ini memiliki sejumlah instalasi pengolahan air. Mungkin sejauh ini kapasitas atau Perumdam ini mengatur produksi antar IPA-nya itu seperti apa Pak? Di satu wilayah yang mengalami penurunan air baku Pak sejauh ini Pak. Silakan Pak.
4: Iya. Tadi terkait penurunan air bakunya, berapa IPM kita sudah pengurangan jam operasi Pak.
3: Ya.
4: Yang lainnya alhamdulillah ada 5 IPA tadi kita mengalami penurunan jam operasi dari Pelarang, Pulau Atas, IPA Sungai Kati, IPA Kalhau, dan IPA Semini.
3: Hmm.
4: Ya. Yang lain alhamdulillah tetap normal Pak.
3: Tetap normal Pak ya, alhamdulillah.
4: Tetap normal, seperti biasa.
3: Baik. Ya kita ke penelpon kembali nih juga dering telepon di studio kami juga masih berdering. Ini ada Bung Hanyek dari Kutai Barat, mungkin ada sumbang atau masukan dari solusi dari Bung Hanyek. Selamat pagi Bung Hanyek.
5: Selamat pagi Bang Rizky, selamat pagi Pak Direktur. Saya hanya dua ya. Saya mau tanya, tadi kan katanya kena cangkul saja pipanya bisa pecah. Nah, sementara kalau menurut saya yang bodoh krongo ini, tekanan air itu lebih kencang itu daripada catukan cangkul kan itu. Nah, saya mau tanya ini kualitas quality controlnya itu bagaimana Pak? Nah, sebagai masyarakat kan saya juga sering juga ke Samarinda. Terus itu kedua, Pak Direktur, kita ini kan tentu harus berpikir ke depan. Kota Samarinda itu tidak begitu-gitu pertambahan penduduk, apalagi dengan adanya IKN ini tentu nanti banyak penduduk-penduduk kita. Bagaimana kesiapan-kesiapan apa namanya dari pihak PDAM untuk kedepannya untuk apa pertambahan penduduk ini. Terus yang keduanya, ada tidak rencana PDAM ini, PDAM Kota Samarinda, untuk membuat air minum, air yang siap minum seperti di otorita IKN. Terima kasih, selamat pagi.
3: Selamat pagi untuk Bung Hanyek dari Kabupaten Kutai Barat ya. Bisa langsung ditanggapi Pak Dir, silakan.
4: Ya. Ya, terima kasih Pak Hanyek dari Kutai Barat. Yang pertama terkait quality control Pak ya.
3: Iya,
4: terutama khususnya dalam instalasi perpipaan Pak ya. Kalau di kami Pak, standar perkir memang ada standar khusus Pak, untuk jaringan minimal di 12 bar untuk tekanan. Ya, terkait apa yang disampaikan tadi bahwa memang pipa bertekanan juga memang rentan dengan benda atau gesekan dari benda lain seperti itu. Ya, sebagai contoh Pak, ketika kita ada instalasi perpipaan di tengah jalan dengan adanya beban berat misalnya yang melewati, otomatis ada vibrasi atau getaran seperti itu. Ketika quality control tidak bagus tadi, seperti dalam instalasi penanaman pipa tidak ada pasir, misalnya ketika si pipa ini berbenturan dengan koral, Kak. Ketika ada vibrasi otomatis pecah pasti, karena tekanan tinggi. Apalagi kalau kena cangkul Pak, karena setiap pipa memang memiliki kelebihan terhadap tekanan, tapi benturan dari benda luar, apalagi benda tajam, itu sangat berisiko. Terus yang kedua, Pak, masalah kesiapan terhadap pertambahan penduduk di Kota Samarinda. Alhamdulillah, Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda bersama pemerintah kota juga memang sangat komitmen, ya, untuk mengantisipasi pertambahan penduduk, Pak. Dengan cara kita usahakan, Pak, setiap tahun ada pertambahan IPA, ada penambahan kapasitas IPA dan pembangunan IPA baru. Karena kebetulan di tahun ini kita ada efek pengurangan efisiensi, Pak, dari apa, dari pemerintah pusat, sehingga penambahan kapasitas itu tidak terlaksana di tahun ini. Tapi di tahun kemarin alhamdulillah kita ada penambahan sekitar hampir 450 liter per detik, Pak, untuk mengantisipasi pertambahan penduduk, ya, seperti itu.
3: Di daerah mana
4: yang di tahun kemarin di Pabendang 2, Pak, ada, terus di Perampai, di sungai di IPA Tirta 7 ada.
3: Siap.
4: Ya, terus di IPA Sungai Kapten di Gunung Lingai 3 ada.
3: Oh, siap.
4: Ya. Ya, jadi hampir totalnya 400 liter di tahun kemarin, Pak. Karena kita ada efek juga sehingga hari ini memang banyak tertunda di tahun ini, Pak, karena efek tadi saya bilang tadi ada efek efisiensi gitu.
3: Baik.
4: Ya, terkait pertanyaan ketiga, Pak, masalah air kemasan, intinya seperti itu. Alhamdulillah di Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda sudah produksi, Pak, air kemasan. Contohnya, Pak, saya sampai.
3: Iya, yeah. Sama kuah, ya, yeah. Oh, sebut aja yang
4: sama kuah.
3: Iya,
4: yeah. Yeah. Siap kita ekspansi sampai ke seluruh wilayah Kalimantan Timur, Pak, termasuk IKN.
3: Iya.
4: Yeah. Kita target kita wilayah Kalimantan Timur seperti itu.
3: Baik, baik, Pak. Di tengah efisiensi dan juga kebocoran dan juga maintenance jaringan, mungkin salah satu tantangan dari perusahaan air ini atau Perumda Tirta Kencana dari apa aspek kehilangan air dalam jaringan, seberapa besar perhatian Perumdam terhadap persoalan ini, Pak, dari aduan-aduan masyarakat atau ada pipa kebocoran itu, Pak, sejauh ini, Pak?
4: Iya, betul, Pak. Tantangan kita memang dalam upaya penurunan kebocoran memiliki posisi tertinggi dalam biaya operasional, Pak. Ya, karena kita tidak baiki, otomatis kita kan kehilangan air, Pak.
3: Ya.
4: Dan berdampak pelayanan. Jadi mau tak mau kita setiap ada kebocoran langsung tangani langsung, ya, seperti itu. Dan kita punya target, Pak, kalau bisa tidak melebihi dari 24 jam terhadap pelayanan.
3: Okay.
4: Makanya mohon maaf ketika ada bocor tiba-tiba jalan terbuka, saya mohon maaf sekali ketika ada. Makanya pelayanan kita prioritas, Pak.
3: Oke. Okay. Di wilayah Samarinda ini sendiri, Pak, Pak Dir, mungkin yang menjadi prioritas perbaikan jaringan pipa sejauh ini di daerah mana saja gitu, Pak?
4: Kalau perbaikan biasanya nunggu maintenance, Pak, sepertinya, karena setiap ada bocoran harus kita tindak lanjuti.
3: Dan apakah pemantauannya sejauh ini masih dilakukan secara manual atau apa, ada sejauh ini terobosan dari digitalisasi dalam hal pemantauan tekanan air, Pak, untuk membantu Perumdam mendeteksi gangguan atau ada dari kebocoran gitu, Pak, di lapangan gitu, Pak?
4: Sebagian besar kita masih manual, Pak, berdasarkan preset gam yang kita pasang di IPA-IPA atau di pompa-pompa distribusi, Pak. Tapi alhamdulillah dimulai di akhir tahun ini kita sudah mencoba untuk membuat satu jonasi melalui pemantauan secara digital, seperti itu.
3: Oke.
4: Okay. Pak, secara membuat satu jonasi di daerah IPA Lipan, Pak, Samarinda seberang.
3: Oh, Samarinda.
4: Satu jonasi IPA Lipan. Jadi pemantauannya nanti mulai dari debit, pressure, dan indikasi bocoran bisa terpantau dari monitoring dan digitalisasi, seperti itu.
3: Baik, baik. Kita ke pendengar lagi, Pak Adir, dan kawan-kawan, ada pendengar semua dan juga pemirsa di 0541-73656 atau di 0811-54-4976. Ada di jaluran, di jalur WA kami ada Pak Bambang dari kawasan Kota Satelit. Kota Satelit, kami sebut Kota Satelit karena di Kasaman Palaran, ya. Selamat pagi, Pak Bambang. Halo.
6: Selamat pagi.
3: Ya, agak keras sedikit, Pak Bambang.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Agak serak.
3: Agak serak, minum sedikit, Pak, ya.
6: Jadi begini, selamat pagi, Pak Wadirut, ya.
3: Direktur teknik ini, Pak. Ya, direktur teknik. Ya,
6: kebetulan juga saya mungkin agak berbicara teknis sedikit, Pak, ya.
3: Ya.
6: Satu, bahwa kalau sekarang sudah agak lumayan lah, pasti bilang mudahan ini bisa lebih ditingkatkan. Itu penggalian perbaikan pipa yang mana kalau di tanah itu agak mudah, Pak. Tapi di jalan saya ini kebetulan di tepi jalan Cikora.
3: Cikora ya.
6: Ampera.
3: Ampera.
6: Yeah. Itu kan cor beton, Pak. Ya. Dalam hati itu kalau bisa ini sih saran saja, mungkin sudah dilaksanakan. Kalau terlibat di cor beton itu dibikin semacam kontrol, ya, bak kontrol. Kalau di air kan ada bak kontrolnya kan. Karena kalau tanah itu pengembalian apa pipa-pipa bocor itu pengembaliannya tidak sebaik awalnya gitu.
3: Siap.
6: Jadi juga ada gundukan-gundukan dan berbahaya. Itu masukan aja. Yang kedua, saya mau tanya nih, kebetulan saya bukan bergerak di bidang air, tapi saya kok pernah tahu dulu di Jawa tuh tidak ada yang namanya pluk. Kalau di Kalimantan banyak airnya, tapi pluk air itu ada. Apakah ada sudah ada teknis yang bisa menghilangkan itu atau bagaimana, Pak? Sampai tahu mungkin pluk itu. Terus sedikit lagi ini informasi aja. Memang bagaimanapun PDAM waktu mengalirkan air awal ya, itu selalu anu Mas Host diendapkan.
3: Oke. Tipsnya Pak ya.
6: Itu tipsnya diendapkan satu dua hari. Itu tidak bisa satu hari itu langsung bening, itu tidak bisa. Karena saya sudah sering melaksanakan ini. Kebetulan bak kita kan keramik, itu pengendapan itu betul-betul nampak. Ya mohon maaf aja kalau non keramik mungkin tidak kelihatan.
3: Oke.
6: Jadi ini masukan-masukan yang bersifat teknis.
3: Siap.
6: Mudah-mudahan ini PDAM lebih semangat lagi.
3: Amin. Ya, ya.
6: Ya kan?
3: Terima kasih Pak.
6: Untuk kita semua Pak.
3: Siap.
6: Siapa lagi kalau bukan kita Pak?
3: Terima kasih Pak. Itu saja Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Bambang dari kawasan Palaran ya di Samarinda. Bisa ditanggapi langsung Pak Adir dari terkait mungkin ada sumbang masukan dari masyarakat. Silakan
4: Pak Bambang, terima kasih atas penyampaiannya Pak. Yang pertama terkait pekerjaan di Jalan Tikora. Kebetulan itu Pak, alhamdulillah Perumda Tirta Kencana mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Untuk kegiatan peningkatan kapasitas jaringan dan penambahan pelanggan di daerah Palaran dan sampai ke daerah Bukuan. Ya, itu jadi yang sedang dikerjakan sekarang adalah proyek pemerintah pusat Pak, bantuan terhadap ya, jadi terkait saran masukan tadi Pak, memang yang kita desain terkait penanam pipa di atas klub memang kondisinya seperti itu. Belum di Samarinda ini kita pernah mencoba sistem terowongan Pak untuk penanaman pipa, tapi untuk dia yang kita ajukan dari bantuan itu buka galian langsung tutup, dengan kita upayakan awasi dari pihak kontraktor juga Pak untuk mengambilkan secara normal terkait apa yang dibuka juga harus pengambilan juga sesuai dengan standar nanti seperti itu.
3: Siap.
4: Terus yang kedua Pak, masalah vlog di air memangnya yang membedakan mungkin Pak ya antara di Kalimantan Timur atau di wilayah Kalimantan pada umumnya Pak dengan di Jawa, itu ya air baku sebenarnya yang membedakan. Kalau di Jawa kemungkinan banyak dari air pegunungan Pak, langsung dialirkan sudah bening, langsung sampai ke rumah-rumah tinggal menginjek kaporit seperti itu Pak. Tapi kalau di Samarinda pada umumnya menggunakan air permukaan Pak. Jadi yang diolah adalah air keruh. Jadi misalnya kalau kita mau hal lengkap Pak, mulai dari pengambilan di intake sampai pembubuhan bangkima, semuanya menggunakan air baku. Jadi memang sampai ke masyarakat terkadang ada blok ringan, Pak. Blok ringan itu. Blok ringan sampai ke pelanggan. Dan blok itu sifatnya juga bisa ngendap di dalam pipa, Pak. Seperti saya sampaikan tadi di sebelumnya, sedimen-sedimen kecil dalam pipa bisa aja ngendap. Ketika ada perbaikan atau ada gangguan, blok itu bisa kembali terangkat ketika ada turbulen dalam pipa, seperti itu. Tadi yang ketiga, tipsnya sangat bagus, Pak. Saya terima kasih tips dari Pak Bambang, Pak. Memang kita antisipasi seperti itu ketika ada penampungan, memang bagusnya diendapkan khusus daerah-daerah tertentu. Tapi secara umum daerah-daerah Palaran memang kondisi IPA memang sudah cukup lama, Pak. Baru-baru kita perbaiki, alhamdulillah ada peningkatan kualitas di sana. Ya, terima kasih atas tipsnya, Pak Bambang. Terima kasih.
3: Ya. Ya, itu masukan masyarakat juga. Terima kasih Pak Bambang dan juga Pak Dir. Ya, kita tidak terasa di penghujung acara kita ini, Pak. Mungkin dari kondisi kemarau, mungkin yang paling diperlukan atau dibutuhkan Perumdam kepada masyarakat, Pak. Seberapa besar yang diinginkan Perumdam dalam hal penghematan air di tingkat rumah tangga agar dapat membantu menjaga ketersediaan air di Kota Samarinda nih, Pak. Dari Pak Dir sendiri, Pak.
4: Iya, betul, Pak. Yang pertama mengenai kondisi seperti ini, Pak, baik terhadap antisipasi dampak gangguan pekerjaan pipa distribusi maupun kegiatan karena kejadian intrusi air asin ini, kami harapkan himbau kepada masyarakat, Pak, untuk senantiasa semaksimal mungkin untuk menampung air di rumah. Ya. Dan menggunakan air secara bijak, Pak, ya. Intinya kita efisien dalam menggunakan air untuk saat ini.
3: Iya. Jika melihat kondisi Samarinda yang terus berkembang, tadi dikatakan juga Pak Mamat, apa investasi teknis yang paling mendesak, Pak, dilakukan Perumdam untuk menjamin air bagi masyarakat? Dan sekaligus pesan Perumdam Tirta Kencana kepada masyarakat luas agar kita bersama-sama menjaga ketersediaan dan kualitas air. Silakan nih, Pak, sekaligus closing statement-nya di kesempatan pagi hari ini.
4: Ya, ya. Tentunya kita menjaga supply kualitas dan kapasitas produksi, Pak, tetap kita prioritaskan untuk pelayanan ke masyarakat dan senantiasa tadi menjaga penampungan di khusus untuk di kondisi sekarang ini, Pak.
3: Siap. Baik. Terima kasih Pak Dir. Mungkin dari ruang dialog kita dalam membicarakan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, yang pagi ini Pak Dir juga mendengarkan secara langsung dari sumbang saran masyarakat, dan tentunya kita sering anggap sederhana tapi juga langsung terasa penting, karena ketika kita manfaat dari aliran itu berkurang, ya kita terasakan tentunya. Dan musim kemarau ini, pendengar dan juga Pak Pemirsa, bukan hanya tentang panasnya cuaca tetapi juga tentang sejauh mana kita, kota kita ini mampu menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Dan di Samarinda sendiri tantangannya semakin kompleks dengan kebutuhan air yang terus berjalan tentunya. Dan tentunya juga dari perbincangan kita memahami menjaga ketersediaan air bukan hanya tentang memastikan air tetap mengalir, tapi juga menjaga kualitasnya dan juga menyiapkan teknologinya, memperkuat juga infrastrukturnya, dan memastikan pelayanan tetap berjalan di tengah tantangan musim kemarau seperti sekarang. Dan peran Perumdam Tim Tirta Kencana tentu sangat penting. Upaya menjaga air juga memerlukan kesadaran kita bersama dari masyarakat luas menggunakan air lebih bijak, tidak memboroskan, dikatakan tadi Pak Dir, dan segera melaporkan jika menemukan gangguan pelayanan. Terima kasih kami haturkan kepada Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Bapak Kaharudin, Sarjana Teknik dan Magister Lingkungan. Terima kasih, Pak. Dan telah berbagi informasinya kepada masyarakat luas, sumbang sarannya dari masyarakat luas, dan menjawab tentang pertanyaan dari masyarakat di pagi hari ini. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini, para pendengar dan juga pemirsa, memberikan gambaran yang jelas tentang kesiapan Perumdam, sekaligus menjaga pengingat bagi kita semua bahwa air adalah tanggung jawab kita bersama. Saya Rizky Multinata, Bung Gesta Dinata, dan juga Bung Ferdiansa undur diri. Pamit undur diri dan tetap hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ketika menjaga air hari ini, kita sedang menjaga kehidupan untuk hari esok. Sampai jumpa di Halo Kaltim berikutnya. Salam sekali di udara tetap di udara. Saya Rizky Mata undur diri. Wassalamualaikum dan selamat pagi.
2: Halo Kaltim.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Jumpa kembali dalam berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi 26 Agustus 2026 bersama Radio Host LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Jafar.
0: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar berita Indonesia Live di sesi pertama akan datang kabar dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan berita Sekda Pesel hadiri podcast Kodim 0311 bahas pencapaian program pembangunan dari reporter Adel Febri, silakan dengan laporannya.
2: Baik, pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Zainal Arifin menghadiri kegiatan podcast yang digelar Komando Distrik Militer atau Kodim 0311 Pesisir Selatan dalam rangka menyampaikan capaian berbagai program yang telah dilaksanakan di wilayah Pesisir Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Studio TVRI Padang pada Kamis 28 Agustus 2026. Hadir dan Dim 0311 Pesisir Selatan Letkol Infantri Yudi Eka Pratama bersama jajaran Sekretaris Daerah Zainal Arifin hadir juga didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Wendy. Podcast tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komando Resort Militer 032 Wirabraja melalui Kodim 0311 Pesisir Selatan terkait penyampaian informasi mengenai pencapaian program-program yang dilaksanakan di masing-masing wilayah. Kehadiran Bupati Endra Joni yang diwakili Sekretaris Daerah menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan serta berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui podcast tersebut, berbagai capaian program di wilayah Kodim 0311 Pesisir Selatan diharapkan dapat diketahui masyarakat secara luas. Selain sebagai sarana komunikasi publik, kegiatan itu juga menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Sekda Zainal Arifin menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi mengenai berbagai program yang telah dilaksanakan pemerintah bersama dengan seluruh unsur terkait. Menurutnya, pendengar, capaian pembangunan perlu dikomunikasikan kepada masyarakat agar publik mengetahui manfaat program sekaligus dapat memberikan dukungan dan juga masukan. Sementara itu, Kadis Kominfo Pesisir Selatan Wendy yang mendampingi Sekda selama kegiatan berlangsung sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan komunikasi dan juga publikasi program pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mendorong kolaborasi lintas sektor termasuk dengan jajaran TNI dalam mendukung pembangunan daerah. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mempercepat pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Adel Febri atas laporannya. Dan berikutnya kita akan ke berita berikutnya dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dengan berita didukung berbagai sumber pendanaan, penanganan RTLH 2026 di Rembang capai 1.805 unit. Bersama reporter Aryo, silakan dengan laporannya.
3: Baik, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Rembang terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni RTLH melalui dukungan berbagai sumber pendanaan pada tahun 2026. Secara keseluruhan, program RTLH tahun ini menargetkan sebanyak 1.805 unit rumah yang tersebar di sejumlah wilayah. Berdasarkan data laporan RTLH tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DPKP Kabupaten Rembang, bantuan terbesar berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS dari pemerintah pusat dengan alokasi sebanyak 1.529 unit. Saat ini pelaksanaan program tersebut masih dalam proses pengerjaan. Sementara itu, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Rembang, ditargetkan perbaikan sebanyak 140 unit rumah. Hingga semester pertama tahun ini, realisasi telah mencapai 93 unit atau sekitar 66% dari target. Dukungan juga datang dari Bantuan Keuangan Pemerintah Desa atau Banku Pemdes dengan target 107 unit RTLH. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 unit telah terrealisasi. Selain pendanaan pemerintah, program RTLH turut mendapat kontribusi dari sektor swasta melalui program CSR. CSR Jarum telah membantu perbaikan 16 unit rumah, CSR Bank Jateng memberikan bantuan 5 unit rumah, sedangkan Basnas Provinsi Jawa Tengah mendukung penanganan sebanyak 8 unit rumah. Dari sumber pendanaan ini seluruhnya sudah terrealisasi. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman DPKP Kabupaten Rembang, Sigit Widjaksono mengatakan, program RTLH merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang lebih layak. Besaran bantuan yang diberikan senilai 20 juta rupiah per unit. Menurut Sigit, penanganan RTLH dilaksanakan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, sektor perbankan, dan lembaga sosial dinilai penting untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program. Melalui sinergi berbagai pihak tersebut, pemerintah Kabupaten Rembang berharap semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh hunian yang aman, sehat, dan layak huni, sehingga kualitas hidup warga dapat terus meningkat seiring dengan pembangunan daerah. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Aryo atas laporannya. Dan pendengar LPPL Indonesia, informasi dari Radio Citra Bari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live, dan untuk selanjutnya masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua di Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Jafar.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Dan inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah masuki sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita akan menyimak Persada ID Talks, dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama rekan Dani Damara dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali bersama saya Dani Damara dalam Persada ID Talks. Yang pada kesempatan di hari ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Aji Wahyudi selaku Direktur LPPL Irama FM Purworejo Jawa Tengah terkait dengan kegiatan Hari Ulang Tahun Irama yang ke-57 tahun.
3: Baik Pak Aji, mungkin bisa disampaikan dengan tema kegiatan Hari Ulang Tahun Irama yang ke-57 tahun ini Pak.
4: Oke baik, terima kasih Mas Dani. Irama di tahun 2026 ini genap berusia 57 tahun. Alhamdulillah kita masih jaya di udara. Dan untuk tema ulang tahun ke-57 Irama FM LPPL Radio Publik Kabupaten Purworejo adalah Seket Pitu Luih Maju, dengan irama kita bisa maju bersama, Purworejo semakin maju, kita juga maju dalam segala hal, termasuk program dan juga program on air maupun off air, dan juga kreativitas-kreativitas di dunia radio yang harus dituntut lebih kreatif dan lebih maju lagi agar tetap mendapat perhatian di masyarakat, mendapat pendengar dan mendapat audiens yang tetap loyal kepada kita, pada Irama FM.
3: Baik, dengan mungkin bisa sampaikan Pak, kegiatan apa saja yang dilaksanakan terkait dengan tema ulang tahun ini?
4: Untuk kegiatan diawali dengan tasyakuran ketika kita berusia 57 tahun, kemudian untuk on air-nya kita bareng-bareng siaran on air, greeting ulang tahun juga ada di on air-nya, kemudian di off air-nya satu lagi kegiatan yang sekarang baru kita laksanakan adalah lomba solo vokal tingkat Kabupaten Purworejo untuk pelajar dan umum yang sekarang baru kita laksanakan di minggu ini tanggal 19, 20, dan 21 Agustus tahun 2027 dengan total peserta 83 peserta pelajar dan umum, masing-masing membawakan satu lagu wajib dan satu lagu pilihan, begitu Mas Dani.
3: Terkait dengan acara lomba vokal kan kita kolaborasi dengan perpustakaan ya Pak. Nah, apa alasan berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan ini?
4: Karena kita adalah untuk menjalin hubungan yang lebih erat sesama lembaga di pemerintah Kabupaten Purworejo, dan tentunya kita di dunia radio tidak bisa lepas dari yang namanya literasi, dan hari ini sinkron dengan kolaborasi kita dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo yang saat ini juga sedang melaksanakan Festival Literasi tahun 2026 tingkat Kabupaten Purworejo, dan kita berkolaborasi akhirnya kegiatan kita untuk peringatan ulang tahun dikolaborasikan di acara Festival Literasi di Perpusda Kabupaten Purworejo, begitu Mas Dani.
3: Kemudian apa sih korelasi antara tema literasi dengan radio, Pak?
4: Betul, sangat ada korelasinya. Ketika radio tidak bisa hidup tanpa literasi, Mas Dani. Artinya ketika jadi penyiar kita juga harus membaca, harus memahami, dan kita juga harus melek literasi. Tidak hanya literasi kita yang zaman-zaman terdahulu, kita juga harus update dengan literasi-literasi yang baru agar menjadi announcer-announcer yang lebih berkompeten, lebih bisa kompatibel terhadap zaman. Dan akhirnya memang ada korelasi yang sangat erat, Mas Dani, antara dunia kita radio atau broadcasting dengan literasi yang sekarang diangkat di Perpusda Kabupaten Purworejo.
3: Nah, terakhir Pak, harapan dengan kegiatan ulang tahun Irama yang ke-57 ini, monggo Pak.
4: Sesuai dengan tema kita, seket pitu luweh maju, berarti kita ingin lebih maju lagi untuk Kabupaten Purworejo, untuk Irama FM, dan untuk LPPL Indonesia, dan kita lebih berguna lagi, lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat Kabupaten Purworejo yang ingin mendapatkan informasi-informasi yang valid, yang aktual, bisa bergabung atau bisa stay tune di Irama FM Purworejo, begitu Dani. Pokoknya sangat pitu luweh maju.
2: Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aji untuk waktunya. Dan pendengar, itu tadi wawancara saya bersama Pak Aji Wahyudi selaku Direktur Utama LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Dengan demikian berakhir sudah Persada Editalks untuk edisi hari ini. Kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Dani Damara tentunya atas informasinya. Dan juga berikutnya akan datang dari Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan berita Lomba Kue Tradisional Banjar Lestarikan Kuliner Banjar, dengan reporter Reiva Nurmalina. Silakan dengan laporannya.
5: Baik pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Dekranasda setempat melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata disebut Porapar menggelar lomba kue tradisional Kabupaten Banjar tahun 2026 di Aula Dinas Pendidikan Senin kemarin. Ketua TPPKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas para ibu dalam mengolah

0: ya, nasi goreng selimut, dan ayam goreng frozen food. Dalam hasil penilaian, juara pertama diraih RSUD Ratu Zaleha Martapura, terbaik kedua Setda Kabupaten Banjar, dan terbaik ketiga Persib Kodim. Sementara harapan 1 diraih Inspektorat, harapan 2 Dinas Pertanian, dan harapan 3 Kejaksaan Negeri. Demikian Repa Normalina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Reva Normalina atas informasinya dari Radio Suara Banjar. Dan berita dari Radio Suara Banjar ini menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Dan selanjutnya masih bersama dengan radio host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga. Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live di edisi 26 Agustus 2026. Dan sebelumnya kita akan simak juga laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto, dan silakan dengan laporannya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan mendirikan Pos Sahabat Perempuan dan Anak atau Pos SAPA di Nusa Tenggara Timur NTT untuk memperkuat layanan dukungan pasca gempa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengkonfirmasi di Jakarta pada minggu lalu bahwa ia terbang ke provinsi tersebut pada Senin kemarin untuk membawa bantuan dari mitra dan bersiap untuk mendirikan pos tersebut yang akan berfungsi sebagai pusat layanan. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang masuk, kebutuhan khusus perempuan dan anak di 7 kabupaten dan kota yang terdampak belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga pemerintah harus bertindak cepat untuk mengatasi situasi tersebut. Menurutnya, tidak lama setelah gempa terjadi pada hari 15 Agustus, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan beberapa kementerian dan lembaga untuk langsung mengirimkan bantuan darurat ke NTT. Sementara itu dijelaskan juga bahwa 30 metrik ton bantuan telah dikumpulkan sejauh ini, meskipun hanya sebagian yang telah dikirim. Ia juga menyampaikan merasa terima kasihnya kepada BNPB karena telah memfasilitasi pengiriman bantuan dan berharap operasi bantuan di NTT akan berjalan lancar sehingga warga yang terkena dampak dapat membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih baik. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih kepada redaktur Aan Kasyanto dari Dapur Berita Indonesia Live. Dan berita selanjutnya hadir dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi dengan berita MTQ ke-53 Kabupaten Bungo di Rantau Pandan berlangsung meriah. Dengan reporter Nindi, silahkan dengan laporannya.
3: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Musabaqoh Tilawatil Quran ke-53 tingkat Kabupaten Bungo resmi bergulir di Kecamatan Rantau Pandan. Perhelatan keagamaan tahunan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bungo yang ditandai dengan prosesi pemukulan beduk bersama Wakil Bupati Bungo serta jajaran Forkopimda. Sebelum peresmian dan tabuh beduk digelar, acara diawali dengan prosesi pengukuhan serta pembaitan Dewan Hakim dan Panitra oleh Bupati Bungo. Langkah ini tentunya dilakukan untuk memastikan seluruh jalannya kompetisi dinilai secara objektif, jujur, dan profesional. Kemeriahan pembukaan MTQ kali ini menyedot perhatian besar dari masyarakat. Ribuan masyarakat tampak memadati arena utama Rantau Pandan untuk menyaksikan rangkaian acara pembukaan. Bupati Dedi Putra juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kesuksesan panitia dan masyarakat setempat dalam menyelenggarakan acara yang dinilai sangat semarak tersebut. Dalam sambutannya, Bupati juga menggarisbawahi pentingnya murni membina potensi lokal. Beliau menekankan bahwa seluruh kontingen wajib mengikutsertakan putra-putri asli dari daerahnya masing-masing tanpa mengandalkan peserta dari luar wilayah. MTQ ke-53 tingkat Kabupaten Bungo tahun ini diikuti oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo, yakni sebanyak 17 kecamatan, tercatat sebanyak 622 peserta beserta ofisialnya untuk merebutkan gelar terbaik pada 11 cabang perlombaan yang akan dikompetisikan. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia.

0: Terima kasih reporter Nindi dari Radio Gema Bungo FM Kabupaten Jambi. Dan berikutnya akan datang kabar dari Radio Buana Asri Sragen dengan berita Pokja Bunda Baut Sragen perkuat komitmen tingkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Dengan reporter Dewi Ratih, silahkan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
2: Anggota kelompok kerja Pokja Bunda Paut Kabupaten Sragen terus memperkuat komitmen untuk mendukung pelaksanaan tugas Bunda Paut dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini atau Paut di Kabupaten Sragen. Hal tersebut disampaikan Ketua Pokja Bunda Paut Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, saat memimpin rapat koordinasi Pokja Bunda Paut Kabupaten Sragen di Ruang Citrayasa, Rumah Dinas Bupati Sragen belum lama ini. Nyonya Linda Sigit Pamungkas mengatakan, keberadaan Pokja Bunda Paut memiliki peran penting dalam membantu memastikan anak-anak usia dini mendapatkan hak-haknya secara optimal. Karena itu, seluruh anggota Pokja yang berasal dari berbagai unsur dan perangkat daerah diharapkan memahami peran serta tanggung jawab masing-masing. Terdapat 5 isu utama yang menjadi perhatian Pokja Bunda Paut, yakni pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan, pengasuhan, serta tata kelola. Pada bidang pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi leading sektor dalam memastikan anak-anak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Sementara pada bidang kesehatan dan gizi, Nyonya Linda Sigit Pamungkas mendorong adanya sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Selanjutnya, aspek perlindungan menjadi perhatian penting, termasuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana PAUD yang aman dan layak. Menurutnya, pemenuhan sarana-prasarana harus dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama bagi satuan PAUD yang memiliki kondisi paling mendesak dan berpotensi membahayakan keselamatan anak. Pada aspek pengasuhan, Pokja Bunda PAUD juga mendorong keterlibatan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak. Sedangkan pada aspek tata kelola, menekankan pentingnya memastikan keberadaan regulasi dan dokumen pendukung, di antaranya SK Pokja Bunda Paut, Gugus Tugas Paut Holistik Integratif atau Paut HI, serta rencana aksi daerah.
3: Ini kita senyampang dengan searah dengan kebijakan dari Kemendikbudmen Pusat dan dari provinsi bahwa ada Pokja Bunda Paut. Kenapa Pokja Bunda Paut ini menjadi penting? Karena diharapkan kita bisa ikut membantu memastikan bahwa anak-anak Paut kita itu menerima apa yang menjadi haknya. Jadi paling tidak kalau di buku panduannya itu ada 5. Yang pertama itu tentu saja soal pendidikannya, dan ini sektornya Dinas Pendidikan, karena yang tahu isu ini pertama tentu Dinas Pendidikan. Jadi URIK sudah memasukkan dulu program-programnya gitu ya. Yang kedua itu Dinas Kesehatan, jadi bidang kesehatan dan gizi. Di sana titik tekannya itu bagaimana anak-anak ini tidak stunting, dan tidak stunting ini nanti menjadi agak luas, termasuk juga penyakit-penyakit lainnya tidak diidap oleh mereka. Terus yang berikutnya itu tentang perlindungan. Jadi Pokja ini bagaimana memastikan bahwa anak-anak kita terlindungi. Terlindungi ini dari sarprasnya tentu saja, bagaimana mereka juga tidak mengalami diskriminasi. Yang berikutnya itu ada pengasuhan. Pengasuhan itu leadingnya tentu saja di Dinas KB, karena itu nanti berhubungan dengan bagaimana pengasuhan di sekolah maupun di rumah.
1: Melalui kegiatan tersebut, anggota Pokja Bunda Paut bisa melakukan evaluasi terhadap program yang telah berjalan, sekaligus mengkaji kembali rencana program kerja ke depan agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
2: Anggota kelompok kerja Pokja Bunda Paut Kabupaten.
0: Terima kasih atas laporannya Dewi Ratih. Dan pendengar LPPL Indonesia, berita dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi Rabu 26 Agustus 2026. Saya Jafar, beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
5: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
8: Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan salam jumpa bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 pukul 11.05 menit waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum dan akan kami sajikan untuk 1 jam ke depan. Informasi-informasi tersebut diantaranya, Menteri Kehutanan Raja Juli dengarkan keluhan masyarakat Dayak soal pembukaan ladang di Berau. Kebakaran Karangrejo Balikpapan tewaskan bayi 4 tahun diduga terjebak di lantai 2. Kutai Barat siaga karhutla, siswa wajib belajar dari rumah mulai 27 Agustus hari ini. Hingga kunjungan Berau, Raffi Ahmad, CS bantu petani terdampak kebakaran dan tinjau rehabilitasi orang utan. Baik, pendengar dan pemirsa, selain informasi-informasi tadi, sejumlah informasi terkini lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan Anda bisa mengikuti informasi ini melalui live streaming di rpd.kutaitimurkap.go.id dan juga melalui live TikTok dan juga sejumlah platform RPD Kutim yang Anda bisa gunakan untuk mendengarkan informasi-informasi saat ini untuk 1 jam ke depan. Baik, pendengar bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda.

Kita awali informasi dari Kabupaten Kutai Timur. Polsek Sangatta Utara Kutim ungkap misteri jasad perempuan yang tergantung di kamar kos. Informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Peristiwa memprihatinkan terjadi di permukiman warga Jalan Yosudarso 1 Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur pada Rabu 26 Agustus 2026 sore. Penghuni kos dan pemilik rumah sewa terkejut setelah menemukan salah satu penghuni kamar di RT 47 tersebut meninggal dunia secara tidak wajar. Kejadian ini berawal saat penghuni kos mencurigai kondisi salah satu kamar yang tertutup rapat. Pemilik kos Suyono kemudian mendatangi lokasi untuk memeriksa dan berusaha membuka pintu menggunakan kunci cadangan sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, namun akses dari dalam terkunci. Melihat indikasi ada yang tidak beres dari dalam kamar, Suyono berinisiatif menghubungi ketua RT setempat, Rasid. Kejadian tersebut lantas dilaporkan secara resmi ke pihak kepolisian oleh menantu pemilik kos Eko Haryadi pada pukul 17.27 waktu Indonesia Tengah. Saat pemeriksaan awal di TKP, korban bernama Desi Arianti, 21 tahun, ditemukan dalam keadaan tergantung di area pintu kamar. Leher perempuan kelahiran Sangkulirang itu terikat kain panjang berwarna hitam yang dikaitkan ke bagian atas pintu. Korban diketahui berdomisili di Teluk Lombok, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, dan diperkirakan telah menempati kos tersebut selama kurang lebih 2 pekan tanpa menyerahkan identitas diri. Hal tersebut disampaikan Kapolsek Sangatta Utara AKP Bambang Eko. Berdasarkan penuturan pemilik kos, korban terakhir kali terlihat pada 15 Agustus 2026. Saat itu korban diketahui sempat bersama seorang pria dan mendapat teguran dari ibu kos sebelum pria tersebut meninggalkan lokasi. Area kos yang terdiri dari 6 kamar tersebut langsung dipasangi garis polisi demi mengamankan tempat kejadian perkara. Tim Inavis Polres Kutai Timur segera dikerahkan dengan menempuh

Ya, pendengar dan pemirsa, tim Inavis Polres Kuta Timur segera dikerahkan dengan menempuh jarak sekitar 4 km dari Kota Sangatta untuk melakukan olah TKP guna mengumpulkan bukti-bukti petunjuk. Dari pemeriksaan awal tim Inavis Polres Kutim, korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 3-4 hari sebelum ditemukan. Jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Kudungga Sangatta yang telah berdiri sejak 2004 ini untuk menjalani pemeriksaan medis dan pemulasaraan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyebab pasti dari peristiwa tragis itu. Pihak kepolisian masih terus menghimpun keterangan para saksi di lapangan guna menelusuri kronologi lengkap sebelum korban ditemukan. Masyarakat yang memiliki informasi terkait juga dihimbau untuk menyampaikan kepada pihak berwajib.

Kita ke informasi dari Kota Madya Balikpapan. Kebakaran Karangrejo Balikpapan tewaskan bayi 4 tahun diduga terjebak di lantai 2. Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan permukiman padat Gang Buntu, Jalan Sulawesi RT 45, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Balikpapan Tengah pada Rabu sore kemarin. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Tengah tersebut mengakibatkan seorang balita meninggal dunia. Korban ditemukan petugas di dalam rumah yang terbakar dan diduga sempat terjebak di lantai 2. Kepala Pelaksana BPBD Kota Balikpapan Usman Ali mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 16.40 menit waktu Indonesia Tengah. Petugas kemudian langsung mengerahkan armada pemadam ke lokasi. Kondisi permukiman yang padat dengan akses jalan sempit menjadi salah satu kendala petugas dalam melakukan pemadaman. Banyaknya warga yang berada di sekitar lokasi juga menyulitkan proses evakuasi dan pemadaman. Dalam penanganan kebakaran itu, lebih dari 15 unit armada gabungan dikerahkan. Petugas berasal dari BPBD, Pertamina, Brimob, TNI, Angkatan Laut, serta unsur terkait lainnya. Usman mengatakan terdapat 3 korban dalam kejadian itu. Mereka mengalami luka bakar dan luka terbuka dan telah dibawa ke rumah sakit. Salah satu korban merupakan anak berusia sekitar 4 tahun yang sebelumnya dilaporkan terjebak di lantai 2 rumah. Korban yang mengalami luka kemudian dievakuasi menggunakan ambulans relawan menuju rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, satu korban lainnya ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah korban tiba di ruang mortuari yang kami ralat. Jenazah korban tiba di ruang mortuari RSKD Balikpapan sekitar pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah. Kepala Instalasi Kedokteran Kehakiman RSKD Balikpapan, Dr. Heriadi Bawono Putro SPFM, mengatakan korban diperkirakan berusia kurang dari 6 tahun.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi selengkapnya terkait BKPSDM Kalimantan Timur minta ASN lebih terbuka menerima kritik masyarakat. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur meminta aparatur sipil negara di wilayah tersebut untuk lebih terbuka dalam menerima kritik, keluhan dan pengaduan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Nina Dewi di Samarinda mengatakan saat ini masih ada pola pikir di masyarakat bahwa pengaduan tidak akan ditanggapi apabila belum menjadi perhatian publik atau viral di media sosial. Kondisi tersebut dinilai perlu diubah agar setiap persoalan dapat segera direspon tanpa harus menunggu sorotan publik. Menurutnya, jika pola pikir harus viral baru ditangani, tersebut terus berlangsung, dikhawatirkan akan membentuk lingkaran yang tidak sehat dalam birokrasi. Masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap aparatur, sementara ASN menjadi semakin defensif, yang pada akhirnya memperburuk kualitas interaksi antara pemerintah dan warga. Oleh karena itu, pendengar dan pemirsa, menurutnya lingkaran tersebut perlu diputus melalui perubahan cara pandang terhadap kritik dan pengaduan. Nina juga menegaskan bahwa kritik tidak semestinya dianggap sebagai serangan, melainkan harus dilihat sebagai sumber informasi berharga untuk memetakan kekurangan dalam pelayanan. Dirinya menambahkan ASN dituntut memiliki kemampuan untuk menerima kritik tanpa kehilangan sikap profesional.

Ya, Arpa Rekutim 99.4 FM melalui program edukasi BPSDM Kalimantan Timur berharap ASN dapat semakin bijak dalam merespon dinamika masyarakat serta mampu menjadikan setiap pengaduan sebagai bahan evaluasi berkala. Untuk mendukung hal itu, BPSDM Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus menghadirkan ruang pembelajaran yang relevan melalui program Kalimantan Timur Corporate University atau KORPU. Program ini menjadi bagian dari strategi daerah untuk membangun kapasitas ASN yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan birokrasi modern. Melalui penguatan kompetensi itu, orientasi pelayanan publik di Kalimantan Timur diharapkan tidak lagi sekedar menyelesaikan urusan administrasi, melainkan mampu membangun kepercayaan publik melalui respon yang cepat, terbuka, dan profesional.

Ya, terima kasih terus bersama kami di Warta Siang pukul 19 menit waktu pukul 11.19 menit waktu Indonesia Tengah. Kita beralih ke informasi seputar Menteri Kehutanan Raja Juli mendengarkan keluhan masyarakat Dayak soal pembukaan ladang di Berau. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni singgah langsung ke Kampung Merasa dalam kunjungannya ke Kabupaten Berau. Dalam pemberhentian tersebut, Raja Juli mendengarkan langsung beberapa keluhan masyarakat di sana tentang pembukaan ladang oleh suku Dayak. Perlu diketahui, masyarakat di Kampung Merasa sendiri mayoritas berasal dari suku Dayak, sesuai dengan kearifan lokal dan tradisi secara turun-temurun. Pembukaan ladang dengan api telah dilakukan masyarakat adat. Raja Juli meyakini, di balik tradisi itu, masyarakat memiliki cara menjaga hutan tetap aman dari kebakaran. Kendati begitu, dalam kondisi kemarau dan fenomena El Nino, Raja Juli mengingatkan terkait larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar yang tertuang dalam surat edaran nomor 16 tahun 2026 Kementerian Lingkungan Hidup yang dirilis pada 10 Agustus 2026 lalu. Saat ini dikatakan kondisi sedang tidak baik-baik saja, sehingga jangan sampai masyarakat yang menjalankan tradisi menjadi kambing hitam dalam kondisi seperti ini. Raja meyakini pengatasnamaan suku menjadi salah satu hal yang fatal, lantaran dalam beberapa kasus sejumlah korporasi telah melakukan tindakan pembakaran, namun mengorbankan beberapa masyarakat kecil. Pria kelahiran Pekanbaru 13 Juli 1977 tersebut juga menekankan kepada masyarakat Kampung Merasa bahwa pihaknya tidak menyepelekan kearifan lokal ataupun adat yang sudah berjalan turun-temurun. Sementara itu, salah satu masyarakat Kampung Merasa bernama Jessica menjelaskan, dalam praktiknya masyarakat adat juga memiliki sistem tersendiri untuk mengendalikan api agar tetap berada di area yang telah ditentukan dalam pembukaan ladang. Sebagai seorang dari suku Dayak, dirinya menjelaskan salah satu cara yang dilakukan ialah membuat sekat bakar sebelum api dinyalakan. Sekat tersebut berfungsi membatasi area sehingga api tidak mudah merembet keluar dari ladang yang sedang dibuka. Raja Juli Antoni yang merupakan Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang menjabat dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dirinya memimpin kementerian

Timur untuk melihat langsung dampak kebakaran lahan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam kunjungan itu, rombongan mendatangi kampung Merasa untuk bertemu para petani yang kehilangan atau mengalami kerusakan lahan kakao akibat kebakaran. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Pusat Penyelamatan Satwa Longsam atau Wildlife Dreamland guna melihat upaya penyelamatan dan rehabilitasi orang utan. Momen kunjungan Raffi Ahmad bersama Irfan Hakim dan Gading Martin itu diunggah melalui akun Instagram @raffiahmad1717 pada Rabu kemarin. Ya, pendengar dan pemirsa, Raffi Ahmad sendiri diketahui mengemban tugas sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Sementara itu, Irfan Hakim dikenal sebagai presenter, aktor, dan figur publik Indonesia yang juga aktif membawakan berbagai program televisi. Adapun Gading Martin merupakan aktor, presenter, dan juga model Indonesia yang telah membintangi sejumlah film serta program hiburan. Kunjungan ketiganya berlangsung pada hari yang sama ketika Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Berau untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk kondisi kawasan konservasi dan upaya perlindungan orang utan. Berdasarkan video berdurasi 1 menit 50 detik yang diunggah Raffi Ahmad berserta rombongan berjalan menuju area perkebunan kakao di Kampung Merasa yang terdampak kebakaran. Rombongan terlihat mengendarai iring-iringan mobil melintasi jalan tanah berbatu dan berdebu yang membelah kawasan perbukitan serta area hutan perkebunan. Kampung Merasa sendiri terletak di Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Jarak sekitar 45 km dari Tanjung Redep, ibu kota Kabupaten Berau. Setibanya di lokasi, Raffi Ahmad menyapa masyarakat dan melihat langsung kondisi kebun yang hangus.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahu berapa mas?
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
3: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan? Nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
2: RPD Kutim FM.

0: Stay tuned terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM. Terima kasih terus bersama kami di Warta Siang pukul 11.32 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi selengkapnya kembali masih dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur berada di peringkat ke-9 nasional rawan karhutlah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengungkapkan wilayah Kalimantan Timur saat ini berada di peringkat ke-9 nasional sebagai daerah paling rawan bencana kebakaran hutan dan lahan. Kepala BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan di Samarinda menjelaskan, kerawanan karhutlah tertinggi di Indonesia masih didominasi oleh 3 provinsi di Pulau Kalimantan dan 3 di Provinsi Pulau Sumatera. 3 provinsi dengan tingkat kerawanan karhutlah terbesar di wilayah Kalimantan Timur yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan yang dampaknya hampir setara dengan Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi di Sumatera. Sedangkan Kalimantan Timur berada di posisi ke-9 nasional. Menanggapi lonjakan titik panas yang terus meningkat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengambil langkah taktis dengan menetapkan status siaga bencana karhutlah. Penetapan status tersebut diikuti dengan pergerakan sinergi seluruh elemen di lapangan, mulai dari BPBD tingkat provinsi dan kabupaten kota, unsur TNI Polri, pihak swasta, hingga lapisan masyarakat guna memadamkan titik api sebelum meluas. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak, termasuk relawan, tim gabungan, dan juga satuan tugas perusahaan swasta yang dinilai krusial dalam mempercepat penanganan kedaruratan di lapangan. Berdasarkan data terkini, BPBD Kalimantan Timur, total luasan lahan yang terdampak kebakaran tersebar di 9 kabupaten kota. Dari seluruh wilayah tersebut, Kabupaten Berau mencatatkan area terdampak paling parah dengan luasan mencapai lebih dari 400 hektar. Selanjutnya, Kabupaten Kutai Kartanegara 219 hektar, Kabupaten Kutai Barat 147 hektar, Kabupaten Paser 89,3 hektar, Kabupaten Kutai Timur 89,3 hektar, Kabupaten Penajam Pasar Utara 48,1 hektar dan Kota Samarinda 40,5 hektar, Mahakam Ulu 7 hektar, Bontang 3 hektar dan Kota Balikpapan 0,5 hektar. Sebagai langkah preventif lanjutan, Dinas Perkebunan Kalimantan Timur memperketat koordinasi lapangan melalui penguatan Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun atau Dalkar Labun. Langkah pencegahan itu juga dilakukan dengan mengoptimalkan peran 186 atau 186 kelompok tani peduli api yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Melalui kolaborasi lintas sektor yang solid antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, masyarakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan mampu menekan angka karhutlah secara signifikan demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kita beralih ke informasi dari seputar IKN. Kualitas udara di wilayah Kalimantan Timur pagi ini, IKN tidak sehat. Balikpapan baik. Kembali dari Tribun Kaltim. Berikut kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Timur dari 27 Agustus 2026 pagi. Berdasarkan data indeks standar pencemar udara atau ISPU dari 10 titik pemantauan, sebagian besar wilayah berada dalam kategori baik hingga sedang. Namun kondisi berada tercatat berbeda, salah satunya di satu titik pemantauan kawasan Ibu Kota Nusantara IKN. Stasiun Wonotirto KPIKN IKN yang berada di wilayah Wonotirto, Samboja, Kabupaten Kukar mencatat nilai ISPU tertinggi di antara 10 lokasi yang dipantau. Pada pembacaan pukul 9 pagi tadi, nilai ISPU di Wonotirto mencapai 142 dengan parameter kritis PM2,5. Angka tersebut masuk dalam kategori tidak sehat, yaitu kategori kualitas udara dengan rentang nilai ISPU 101 hingga 200. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, sejumlah wilayah perkotaan di Kalimantan Timur termasuk Samarinda, Bontang, dan Balikpapan mencatat kondisi udara yang masuk dengan kategori baik. Di beberapa titik kawasan IKN dan wilayah Kukar lainnya, nilai ISPU berada dalam kategori sedang. Perbedaan nilai tersebut menunjukkan kondisi kualitas udara pada masing-masing lokasi dapat berubah dan tidak selalu sama karena pengukuran dilakukan melalui stasiun pemantauan di titik-titik tertentu dengan parameter pencemar yang menjadi faktor-faktor kritis yang berbeda.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kalimantan Timur. Segera kami hadirkan informasi-informasi dari Kalimantan Utara. Informasi tersebut diantaranya, Tarakan diguyur hujan 2 hari, titik panas di Kaltara turun signifikan. Hujan yang mengguyur wilayah kota Tarakan dan sekitarnya selama 2 hari terakhir membawa angin segar. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tarakan melaporkan curah hujan tersebut sukses menekan jumlah titik panas secara signifikan di wilayah Kalimantan Utara. Forecaster BMKG Tarakan Ide Bagus Gede Yamuna menyatakan hujan yang turun sangat efektif menekan polusi udara baik itu sebaran asap maupun debu batubara. Berdasarkan acuan dari peta hotspot Kementerian Kehutanan, terkonfirmasi bahwa jumlah titik panas di wilayah Kaltara dalam 2 hari kebelakang mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Menurutnya, butiran air hujan berfungsi layaknya pencuci alami yang membersihkan partikel polutan yang melayang di udara. Selain itu, hujan juga membasahi permukiman tanah dan ranting kering yang sebelumnya rentan memicu kebakaran. Ya, pendengar dan pemirsa, pagi ini BMKG Tarakan juga baru saja merilis pembaruan peringatan dini cuaca pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat dan diperkirakan masih mengguyur Tarakan hingga pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah tadi. Ide Bagus juga membenarkan, ini merupakan hujan kedua setelah wilayah tersebut tidak diguyur hujan selama kurang lebih 2 minggu. Dan merespon pertanyaan mengapa hujan turun di tengah kemarau, dirinya menjelaskan bahwa Kaltara merupakan kawasan non-zum atau tidak memiliki zona musim yang jelas. Artinya wilayah Tarakan tidak memiliki batasan bulan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Hujan bisa turun sepanjang tahun dan lebih bersifat sporadis di tengah periode kering. Ya, pendengar dan pemirsa, hingga reportase ini diturunkan, kondisi langit di Kota Tarakan tampak mendung disertai udara sejuk usai diguyur hujan subuh dini hari tadi. Nantikan informasi-informasi selengkapnya di Warta Siang dari Kalimantan Utara dan juga seputar ekonomi Kalimantan Timur. Kami hadirkan sesaat lagi.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Mik, jogging yuk.
8: Enaknya jogging di mana, Win?
7: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
8: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
7: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
8: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
9: Serem juga ya.
7: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
9: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
8: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Kutim 99.4 FM pukul 11.48 menit waktu Indonesia Tengah. Warta siang selengkapnya dari Kalimantan Utara. Kita ke Jalan Amal Lama, Tarakan ditutup ronggah bekas kebakaran batu bara dekati jalan. Ya, pendengar dan pemirsa, Jalan Amal Lama tepatnya di depan Universitas Borneo Tarakan Provinsi Kalimantan Utara ditutup setelah rongga akibat kebakaran batubara di bawah permukaan mulai mendekati badan jalan. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi karena material batubara di bawah tanah masih terbakar dan terus berpotensi membentuk rongga. Kondisi ini dikhawatirkan membuat jalan atau badan jalan amblas dan membahayakan pengguna jalan. Kepala BPBD Tarakan Yonsep mengatakan material batu bara yang masih terbakar berada sekitar 3 meter di bawah permukaan. Menurutnya rongga tersebut terbentuk secara horizontal sekitar 3 meter, sedangkan secara vertikal memiliki kedalaman sekitar 2 meter. Sementara area terbuka yang terlihat di permukaan mencapai sekitar 6 meter. Kita ke informasi selengkapnya dari Kaltara, dari seutas benang sampai ke mancanegara, tenun di utan membawa identitas Kalimantan Utara. Ya, pendengar dan pemirsa, jemari itu bergerak perlahan di antara susunan benang. Satu demi satu ditarik, dirapikan, dipadatkan, lalu kembali disusun menjadi pola indah khas Kalimantan Utara. Bagi sebagian orang, aktivitas tersebut mungkin hanya terlihat sebagai proses membuat kain. Namun bagi Mersia, dari situlah perjalanan panjang sebuah usaha sekaligus upaya memperkenalkan identitas Kalimantan Utara dimulai. Tenun di utan tidak lahir dalam perjalanan yang serba mudah. Usaha itu berawal dari ketertarikan menenun yang kemudian berkembang menjadi kegiatan usaha setelah pesanan mulai berdatangan. Sebelum menekuni tenun, Mersia merupakan seorang pekerja. Setelah berhenti bekerja, dirinya melihat masih terbuka ruang bagi kerajinan tenun untuk berkembang di Kalimantan Utara. Dirinya mencoba membuat tenun dengan membawa motif dari daerah asalnya Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Namun perjalanan itu kemudian membawanya pada sebuah perubahan penting. Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melihat potensi dari usaha tersebut. Ada satu masukan yang kemudian mengubah arah pengembangan produknya, yakni agar tenun yang dibuat lebih mengangkat identitas Kalimantan Utara. Dari situlah motif-motif lokal mulai dikembangkan. Perubahan itu perlahan mendapat respon dari masyarakat tersebut, di mana produk yang sebelumnya masih membawa motif dari daerah asal mulai memiliki karakter Kalimantan Utara. Dan masyarakat pun mulai mengenal dan tertarik dengan tenun yang dibuatnya. Perkembangan usaha semakin terasa ketika dukungan dari pemerintah, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda, dan Bank Indonesia Kalimantan Utara membuka kesempatan bagi tenun di utan untuk mengikuti berbagai pameran dan pembinaan. Bagi Mersia, pameran bukan sekedar tempat memajang kain. Dari kegiatan itu, produk diperkenalkan kepada pasar yang lebih luas, sekaligus menjadi ruang untuk melihat bagaimana selera konsumen berkembang. Di tengah perjalanan itu, tantangan juga datang silih berganti. Bahan baku menjadi salah satu persoalan yang masih dihadapi. Benang yang digunakan harus didatangkan dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa, ketika pasokan atau pengiriman terkendala proses produksi juga ikut berdampak. Tantangan lainnya adalah menjaga kualitas, memenuhi permintaan konsumen, menjaga tenaga terampil dan juga mencarinya sekaligus hingga memperluas pemasaran. Alih-alih berhenti, tenun di utan memilih terus beradaptasi. Motif khas Kalimantan Utara tetap dipertahankan sebagai identitas, tetapi desain, warna dan juga model dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Pewarnaan alami juga mulai digunakan dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di hutan Kalimantan Utara. Tenun pun tidak lagi dipandang sebatas kain. Produk tersebut mulai dikembangkan menjadi berbagai produk turunan seperti tas, sepatu hingga produk fashion lainnya. Cara ini membuat kain tenun memiliki lebih banyak kemungkinan untuk masuk ke pasar sekaligus meningkatkan nilai jualnya. Di sisi pemasaran, perubahan juga terjadi. Jika sebelumnya promosi banyak mengandalkan cerita dari mulut ke mulut, kini media sosial dan juga marketplace ikut menjadi pintu masuk bagi konsumen. WhatsApp menjadi salah satu media yang digunakan Mersia untuk memperkenalkan produk. Produk juga ditempatkan di UMKM Center agar masyarakat dapat melihat secara langsung dari hasil produksi tersebut.

0: Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Dan kami ucapkan terima kasih Anda sudah membersamai kami untuk satu jam dalam informasi seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Anda bisa terus menyimak informasi-informasi untuk sepanjang hari ini di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah melalui Berita Indonesia Live, dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: FM bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Mutiara Hadis.
1: Larangan terburu-buru dalam berdoa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal,

0: tetap tidak diizinkan.
1: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
2: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Kita ketemu lagi di program Sapa Kutim ya untuk edisi siar hari ini tepat di hari Kamis ya 27 Agustus 2026. Dan seperti biasanya selama kurang lebih 2 jam ke depan ya kebersamaan kita di program Sapa Kutim hingga berakhir tuntas tepat di pukul 15.00 atau di jam 3 sore hari nanti. Oke, baik pendengar, dan kembali buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya untuk saat ini. Kembali di nomor yang pastinya sudah enggak asing lagi untuk para pendengar setia RPD Kutim di 0811-5811-683. Oke, sekali lagi di nomor 0811-5811-683. Boleh ya buat Anda pendengar mungkin yang baru aja ikutan bergabung di program Sapa Kutim ya untuk kesempatan saat siang hari ini, bisa ya untuk menge-save ya nomor kita tentunya ini lewat pesan WhatsApp, jadi harus di-save terlebih dahulu ya nomor kita. Dan sekali lagi di nomor 0811-5811-683. Oke, Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan saat siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih semangat dalam menjalankan segala aktivitasnya di siang hari ini. Dan semoga segala aktivitas yang akan Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Oke, mendengar satu persembahan lagu dari miliknya Tulus ya dengan judul Teh Hijau. Ini adalah salah satu lagu terbaru ya mendengar dari album Tulus ya di tahun 2026 ini. Siapa sih yang gak kenal dengan penyanyi yang satu ini? Oke, lagu ini sudah Novani hadirkan spesial untuk para pendengar setia RPD Kutim. Buat Anda pendengar mungkin yang juga ingin mendengarkan lagu-lagu di tahun 2000-an ke atas gitu pendengar ya, boleh banget ya, silakan bisa ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan lagu-lagu yang bisa direquest adalah lagu-lagu pop pendengar ya, pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan saat ini. Buat Anda pendengar mungkin yang saat ini masih menikmati waktu istirahat siangnya, Novani ucapkan selamat menikmati waktunya aja. Jangan lupa untuk makan siang pastinya ya. Dan buat Anda mungkin yang sudah lanjut lagi mengerjakan segala aktivitas maupun pekerjaannya untuk siang hari ini, Novani ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat tentunya. Oke, baik bergar di semua 9.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam tentunya di kesempatan saat ini, boleh banget ikutan langsung ya bergabung bersama dengan Novani. Oke, dari lagu miliknya Tulus ya dengan judul Teh Hijau, kita lanjut lagi sambil kita nunggu ya para pendengar setia RPD Kutim yang tentunya ingin ikutan bergabung bareng Novani di program Sapa Kutim ya. Kita dengarkan dulu satu persembahan lagu, ini juga masih lagu terbaru pendengar ya di tahun 2026 ini, Seketika ya dari Rizwan Fadilah ya featuring Mahalini.

9.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, berdengar kembali bersama dengan Novani di program Sapa Kutim ya untuk edisi siar hari ini Kamis ya 27 Agustus 2026. Oke, baik, berdengar kembali di 0811-5811-63 di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 18 ya, lepas dari pukul 13 untuk saat ini. So langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk nih di 0811-5811-63. Oke, pengrequest perdana kita. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Novani. Gimana kabarnya Mbak? Ini dari Ella di sekitaran Margo. Request lagunya Syifa Haju, judulnya Jangan Pernah Berubah. Makasih ya, sukses terus RPD Kutim. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Ella. Alhamdulillah, kabar Novani baik dan juga sehat ya. Gimana untuk kabar Ella sendiri? Mudah-mudahan juga dalam kabar baik dan sehat ya untuk hari ini. Oke, Ella, untuk hari ini Ella request lagunya siapa nih? Lagunya Jangan Pernah Berubah ya, cover dari Syifa Haju ya. Oke, baik, lagunya ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Ella yang sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Tetap semangat tentunya juga ya buat Ella. Oke, selanjutnya kembali di 0811-5811-63. Selamat siang Al dan Kak Penyiar. Oh, maksudnya ini selamat siang semua gitu ya, dan Kak Penyiar. Ini Popon di Sangatta mau request lagu Asumsi dari Adrian Khalif featuring Bernadia. Salam semangat ajalah untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali Popon ya, yang sudah ikutan bergabung lagi setelah sekian purnama. Waduh, purnama lagi disebut ya. Setelah sekian lama gitu ya, ini baru ikutan gabung lagi ya. Terima kasih buat Popon. Untuk kesempatan siang hari ini sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan untuk hari ini lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Adrian Khalif ya, featuring Bernadia, yang judulnya Asumsi. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Dan katanya salam semangat untuk semuanya. Oke, baik. Salam semangat juga buat Popon ya untuk kesempatan siang hari ini. Dan lagunya juga ditunggu aja. Oke, baik, berdengar di 99.4 FM, dua requestan ya sudah masuk untuk sesi pertama kita di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Kamis ya 27 Agustus 2026. Oke, badegar, buat Anda sekali lagi yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya untuk kesempatan siang hari ini, boleh banget ya. Siapa tahu Anda ingin apa ya, menghibur diri sendiri gitu ya dengan langsung ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Atau mungkin apa ya, ada hari ini adalah hari spesial gitu ya, jadi bisa apa ya bisa ikutan bergabung juga tentunya ya dengan mengirim salam gitu ke seseorang atau ke someone gitu tentunya ya. Bisa banget langsung aja ikutan bergabung tentunya di 0811-5811-63. Oke, langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request untuk sesi pertama. Ada dua ya, lagu yang pertama dari miliknya Syifa Haju, ini cover dari Syifa Haju ya, lagunya Jangan Pernah Berubah ya. Kemudian next disusul akan ada requestannya Popon ya, Adrian Khalif featuring Bernadia dengan judul Asumsi. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama dan pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali masih bersama dengan Novani di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Kamis ya, 27 Agustus 2026. Di kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 34 ya, lepas dari pukul 13 untuk saat ini. Untuk sesi pertama tadi, dua requestan sudah Novani bacakan dan Novani puterin ya lagu yang sudah di request. Tadi ada siapa nih? Ada Ella ya dan juga Popon ya untuk sesi pertama. Dan Novani ucapkan terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, baik bergerak kembali di 0811-581-1683. Sebelumnya Novani mau mengajak para pendengar setia RPD Kutim ya untuk bergabung di beberapa akun media sosial kami, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, TikTok dan juga YouTube pendengar ya. Jangan lupa untuk meng-add akun Facebook kami di RPD Kutim, kemudian juga di akun Instagram kami di @rpdkutim. Kemudian juga di akun TikTok kami di RPD Kutim serta di akun channel YouTube RPD Kutim. Dan khusus untuk akun channel YouTube RPD Kutim, jangan lupa untuk like dan juga subscribe pendengar ya untuk akun channel YouTube RPD Kutim. Dan selain akun media sosial, kami juga memiliki website pendengar ya di https://rpd.kutaitimur.go.id. Ya pendengar, di website kami selain Anda bisa menikmati layanan live streaming ya, kami juga menyajikan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur di website rpd.kutaitimur.go.id. Dan selain itu, buat Anda juga mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami mendengarkan siaran live streaming ya, selain di website kami, Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Anda tinggal mendownload aplikasi Suara ID maupun Radio Garden di handphone Anda, tentunya pendengar, melalui Play Store maupun App Store. Dan oke, baik pendengar di semua 9.4 FM ya, selamat bergabung buat Anda mungkin yang sudah bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim. Ya, Novani ucapkan terima kasih juga buat Anda yang saat ini masih tetap setia bergabung bersama kami atas kesetiaan Anda tentunya ya sampai dengan saat ini di frekuensi 99.4 FM pastinya ya. Dan buat Anda juga yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh banget ya untuk kesempatan saat ini. Novani tunggu partisipasi Anda semuanya tentunya. Silakan bergabung buat Anda yang ingin request lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 90-an ya, bisa banget langsung ikutan aja bergabung bersama dengan Novani di 0811-581-1683. Oke, langsung aja Novani bacakan satu requestan nih yang sudah masuk nih ya, dan menutup sesi pertama kita di program Sapa Kutim untuk hari ini. Langsung aja Novani bacakan Sapa Kutim. Selamat siang. Hai Salken, aku Mel di Inpres, mau dengerin lagu Celine Dion yang judulnya To Love You More. Lagunya buat yang lagi menikmati waktu siangnya aja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya buat Mel ya. Mel, salam kenal juga pastinya juga ya buat Mel yang ada di Inpres ya, untuk hari ini yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Celine Dion ya, To Love You More. Oke, lagunya ditunggu aja. Dan sekali lagi terima kasih buat Mel ya yang sudah ikutan bergabung, dan selamat menikmati waktu siangnya juga pastinya.
Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, untuk sesi pertama ditutup oleh requestannya Mel ya, Mel di Impress, dan langsung aja kita dengarkan lagu yang sudah di request. Lagu dari miliknya Celine Dion ya, To Love You More. Dan pastinya pendengar, Novani masih akan kembali untuk Anda tentunya ya. Kita masih berada di program Sapa Kutim. Buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, bisa langsung ikutan bergabung. Novani tunggu partisipasi Anda semuanya tentunya di kesempatan saat siang hari ini.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM.
3: RPD Kutim FM.

FM 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Bergar, kembali bersama dengan Novani dia di program Sapaku Tim untuk sesi kedua kita ya di menit 48 lepas dari pukul 13 siang ya untuk saat ini. Dan Novani ucapkan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung tadi untuk sesi pertama ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung dan lagu-lagunya juga sudah Novani puterin ya. Oke, kita masuk untuk sesi kedua dan kembali di 0811-5811-683 semakin merapat kebersamaan kita pendengar ya. Sebelum kita akan bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta tepat di pukul 14.00 atau jam 2 siang hari nanti. Ini masih ada sisa waktu pendengar ya, masih bisa ya untuk Novani bacakan di sesi kedua ini. Dan langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah ikutan bergabung ya. Hai Mbak Novani, selamat siang. Ini dari Iis Mbak di Gang Bayangkara, request lagu One Call Away dari Charlie Puth. Tetap semangat semua warga Sangatta, sehat dan sukses. Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat siang juga ya buat Iis ya, Iis di Gang Bayangkara yang sudah ikutan bergabung di program Sapaku Tim untuk kesempatan saat ini. Dan lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Charlie Puth ya, One Call Away. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Iis dan tetap semangat juga pastinya buat Iis untuk kesempatan siang hari ini. Dan next selanjutnya Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk. Assalamualaikum Mbak Novani. Halo, aku Bams, mau request lagunya Yofi and Nuno, judulnya apa aja. Spesial buat istriku yang lagi beraktivitas dan buat kru RPD semuanya, semoga sehat selalu. Amin, makasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bams ya untuk kesempatan siang hari ini juga yang sudah ikutan bergabung lagi setelah berapa ya ya sudah cukup lama ya nggak ikutan bergabung nih, baru muncul nih ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapaku Tim untuk hari ini. Dan lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Yofi and Nuno ya, yang katanya judulnya apa aja gitu ya, dipilihkan maksudnya ya. Oke, baik, nanti akan Novani pilihkan ya, spesial buat Bams ya untuk kesempatan siang hari ini. Tetap semangat juga pastinya dan semoga juga sehat selalu juga pastinya ya. Dan oke, baik pendengar di semua 9.4 FM, untuk sesi kedua dua requestan sudah Novani bacakan ya, tinggal Novani akan segera puterin lagu yang di request untuk siang hari ini. Ya, baik pendengar, sebelum kita masuk ya bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, langsung aja Novani puterin ya untuk kesempatan siang hari ini di sesi kedua. Requestan siapa nih tadi ya? Oh, Mbak Iis ya di Gang Bayangkara yang request lagunya Charlie Puth, One Call Away. Dan next disusul ada requestannya Bams ya untuk kesempatan siang hari ini, Yofi and Nuno. Ini spesial ya, dipilihkan buat Bams ya. Tetap semangat juga untuk beraktivitas di siang hari ini. Ya, nantinya Yofi and Nuno dengan judul Bunga Jiwaku. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama di frekuensi 99.4 FM. Pastinya Novani akan kembali untuk Anda dan kita masih berada di program Sapaku Tim.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: 994 FM. RPD Kutim FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Kekeringan berdampak pada pertanian Maros di mana puluhan pompa disalurkan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan pusat ekonomi baru. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1.000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
4: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan beserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah, itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
3: Bupati Merauke, Yosep Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
5: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan dan kami pemerintah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
3: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
6: Jadi rasa berterima kasih daripada Bapak Menteri Transmigrasi dengan Bapak Keliopas Wiken yang memberikan masyarakat bantuan ke rumah secara murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua tuh, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi dari Kupang.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Bertolobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
2: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
3: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi. Saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
1: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, puluhan pompa disalurkan. Selengkapnya reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
4: Musim kemarau dan El Nino berdampak pada lahan pertanian di Maros, Tompo Pulu menjadi wilayah paling terdampak. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura TPKP Maros, Leni Krisnawati menyebut 925 hektar padi terdampak dengan 9 hektar gagal panen. Sementara jagung terdampak 924 hektar dan 425 hektar gagal panen. Di Maros Baru, 110 hektar lahan terdampak dengan 35 hektar gagal panen. Sedangkan Laut Turikale dan Maruso relatif aman karena didukung irigasi.
5: Alhamdulillahnya juga, kenapa hampir 14 kecamatan ini relatif aman dari kekeringan, kecuali 2 kecamatan tadi itu, karena memang pemerintah sangat perhatian dengan bantuan pompa. Pompanisasi itu sangat masif. Dari yang dikelola oleh bidang Sapras, Pak Bupati juga begitu perhatian dengan pemerintah pusat, di koordinir pemerintah provinsi, memberikan bantuan pompanisasi. Jadi kekeringan ini bisa diantisipasi, artinya dampak sampai gagal panennya itu tidak terlalu besar.
4: Kepala Bidang Sapras DPKP Maros Samsul Bahri mengatakan pemerintah telah menyalurkan 20 unit pompa untuk membantu petani di wilayah terdampak. Bantuan diberikan kepada kelompok tani yang memiliki sumber air dan lahan yang membutuhkan pengairan. Pemerintah juga melakukan pengawasan agar pompa dimanfaatkan untuk menyelamatkan tanaman.
6: Pasca ini kekeringan ini kita sudah menyebar pompa, ada 20 unit yang kita turunkan untuk kelompok-kelompok tani yang mempunyai lahan berdampak kekeringan.
4: Meski menghadapi kemarau, produksi pertanian Maros ditargetkan tetap menyamai capaian 2025 sekitar 309.668 ton. Pemerintah juga mendorong penerapan sistem pertanian modern PIMAS untuk meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan rusak di sejumlah wilayah di Kabupaten Nias Utara menghambat pendistribusian makan bergizi gratis di sekolah. Salah satunya di SD Sanawuyu, Desa Umbu Baladono, Kecamatan Sitoli Ori. Selengkapnya dilaporkan Muniali Harifa dari Gunung Sitoli.
7: Kan sejak merdeka juga arah Tanah Uyung ini belum pernah tersentuh pembangunan.
8: Ketua DPRD Kabupaten Yasutara Ya Aman Telang Banua menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Yasutara. Ia menilai kondisi tersebut menghambat akses distribusi termasuk program pemenuhan gizi di sekolah. Menurut Ya Aman, salah satu ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan adalah akses menuju SD Senabuyu, Desa Umbu Baledana, Kecamatan Situru Uri. Jalan tersebut bahkan sulit dilalui kendaraan roda 2. Dampaknya langsung dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ya Aman menyebutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Teteh Simajaya tidak dapat mendistribusikan makan bergizi gratis MBG ke SD Senabuyu akibat akses jalan yang tidak memadai.
9: Seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano.
8: Iya.
9: Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini.
8: Iya.
9: Karena memang nggak bisa. Jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya ya bisa terjangkau dengan baik.
8: Senada dengan itu, PJ Kepala Desa Umbu Baledane Fua Azega menjelaskan jalan sepanjang sekitar 4 km dari jembatan Larewa hingga ke SD Senabuyu hingga kini belum pernah tersentuh pembangunan dari APBD sejak kemerdekaan.
7: Kita dari pemerintahan desa, Pak, yang mengharapkan sangat kalau memang ada nomenklatur yang bisa diarahkan di Desa Baledane, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah itu. Karena memang sejak merdeka juga arah Tanah Uyung ini belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali.
8: Pemerintah Desa Umbu Baledane berharap ada alokasi khusus pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk Desa Umbu Baledane, Kecamatan Situlu Uri, Kabupaten Yasutara. Dari Yasutara, reporter Munyali Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga Dukuh Dopang, Desa Lahar, Tlogowungu mendesak penutupan tambang galian C ilegal. Pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang tersebut usai audiensi bersama warga dan aparat. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
10: Pada pagi hari ini,
11: puluhan warga Dukuh Dopang, Desa Lahar, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati mendatangi kantor desa mendesak penutupan tambang galian C. Aksi tersebut dipicu kemarahan warga atas kerusakan Sungai Setro akibat aktivitas penambangan tanpa izin resmi. Koordinator aksi Ali Irfan menegaskan penambangan liar tersebut merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga sekitar.
12: Hari ini juga sudah ditutup secara keseluruhan dan hari ini membuat blokade keluar masuk area penambangan tersebut. Terima kasih.
11: Warga mendesak Pemdes menerbitkan pernyataan penolakan izin tambang selamanya disertai pembetonan aksi lokasi penambangan. Warga juga menuntut aparat memproses hukum seluruh pihak terlibat tanpa pandang bulu maupun gratifikasi. Kepala Desa Lahar Suwarto menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin kepada pengelola tambang tersebut.
12: Tidak pernah, sama sekali saya tidak pernah dimintai, apalagi ditemui, tidak pernah ditemui, dan apalagi nganu izinnya itu, ditemui saja tidak pernah saya.
11: Eksekutor lapangan tambang Hartoyo mengakui aktivitas penambangan tersebut memang tidak mengantongi izin resmi. Ia menyebut aktivitas baru berjalan 5 hari sebelum akhirnya dihentikan paksa oleh warga dan aparat.
13: Nah, terserang ini mas, itulah ketidaktahuan saya karena sana saya yang punya lahan yang jaluk tolong, putar duit tinggal berobat ke rumah, biasanya. Lah aku iso golek. Saya bisa cari alat, akhirnya sudah saya masuk, saya eksekusi. Itu aja. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, royalti seperti itu. Jadi memang terus terang perizinan memang tidak.
11: Petugas bersama warga memasang portal beton permanen dan garis polisi di lokasi tambang. Langkah tegas ini dilakukan demi memastikan aktivitas penambangan ilegal tidak lagi berlanjut di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA akan menggelar Hari Belanja Online Harbolnas ke-14 pada bulan Desember mendatang. Penyelenggaraan Harbolnas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 4 tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati. Lena. Magdalena, silakan laporan Anda.
14: Baik. Bertempat di Auditorium Kementerian Perdagangan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA Budi Primawan melaksanakan kick-off road to Hari Belanja Nasional atau Harbolnas 2026 yang tahun ini mengedepankan tagar pilih lokal untuk Nusantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penyelenggaraan Harbolnas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 melalui peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Nilai transaksi Harbolnas 2026 menurut Budi Santoso ditargetkan meningkat 5-6% menjadi 40 triliun dibandingkan hasil transaksi Harbolnas pada tahun 2025 yang capaiannya sebesar 36,4 triliun rupiah.
15: Harbolnas bukan sekedar momentum untuk berbelanja, tapi juga merupakan momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal 4, kemudian juga menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun dan juga memperluas akses pasar bagi produk lokal, produk UMKM kita di pasar digital, khususnya produk-produk di dalam negeri.
14: Lebih lanjut, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kick-off road to Harbolnas hari ini menjadi awal penyebaran informasi yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha untuk mengikuti Hari Belanja Online Nasional tahun ini. Sementara itu, pilihan slogan pilih lokal untuk Nusantara bertujuan untuk menyampaikan pesan guna mengajak masyarakat agar memilih dan membeli produk dalam negeri, sekaligus mendukung pertumbuhan pelaku usaha lokal khususnya UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap karhutla yang melanda Banjarmasin memengaruhi aktivitas pembelajaran di sekolah, sehingga penyesuaian jam belajar dan pembatasan kegiatan luar ruangan dilakukan untuk menjaga kesehatan murid. Berikut laporan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan
17: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Selatan turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan di kota Banjarmasin. Kondisi tersebut mendorong sekolah melakukan sejumlah penyesuaian pembelajaran dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan murid. PLT Kepala SDN Pangeran 3 Banjarmasin, Ahmad Sajali, mengatakan pihak sekolah terus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi kualitas udara dan kesehatan anak-anak. Menurutnya, kegiatan belajar tetap berlangsung, namun aktivitas yang berpotensi mengganggu kesehatan maupun proses pembelajaran dikurangi.
16: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan bahwa jam masuk kita yang asalnya 7.30 menjadi pukul 9. Kegiatan ini juga berupaya mengurangi kegiatan yang di luar ruangan seperti upacara, olahraga, dilakukan di dalam kelas sambil menunggu kondisi udara yang kembali normal.
17: Ahmad menjelaskan, memburuknya kualitas udara membuat sebagian orang tua khawatir terhadap kesehatan anak, terutama ketika mereka harus beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, sekolah memusatkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan membatasi aktivitas yang dilakukan di luar ruangan. Ia menambahkan, penyesuaian tersebut merupakan langkah sekolah untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan murid. Sekolah juga mengingatkan peserta didik untuk menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi di wilayah Banjarmasin. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Rainda, mengapresiasi kebijakan penyesuaian jam belajar yang diterapkan sekolah di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan rasa aman sekaligus membantu mengurangi paparan udara yang kurang baik saat beraktivitas di luar rumah.
18: Menurut saya kan punya adik ya, dan sekarang kan jam sekolah dimundurin jadi jam 9, tadinya kan pagi ya, dan alhamdulillah saya merasa bersyukur ya, karena biasanya kalau berangkat pagi itu kan asapnya cukup tebal, jadi ada kemungkinan untuk terpapar lebih banyak gitu ya. Tapi kalau jam 9 masuknya, ini alhamdulillah lebih tidak terpapar asap seperti itu.
17: Pihak sekolah berharap kondisi kabut asap di Banjarmasin segera berakhir sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga diimbau bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan serta mendukung upaya pencegahan karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI di antara ratusan wisatawan asing yang tewas atau hilang akibat banjir bandang dahsyat di perbatasan Cina-Nepal pada Rabu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah, mengatakan KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI di Nepal dan Tibet melalui koordinasi dengan jejaring WNI serta Konsul Kehormatan RI di Kathmandu setelah bencana tersebut. KBRI Dhaka memberikan perhatian khusus kepada WNI yang saat ini berada di Nepal sebagai wisatawan, khususnya mereka yang akan melakukan kegiatan pendakian. Untuk itu, KBRI Dhaka telah menerbitkan imbauan kepada seluruh agen perjalanan yang memberangkatkan WNI ke Nepal agar segera menyampaikan informasi mengenai keberadaan dan kondisi WNI yang mereka pandu, terutama yang sedang melakukan perjalanan atau pendakian. Saat ini, tercatat 45 WNI menetap di Nepal. Sebagian besar berdomisili di Kathmandu dan bekerja di sektor perhotelan. Selanjutnya, kita ke kabar dari dunia olahraga. Progres permainan Madura United terus mengalami peningkatan sebelum kompetisi bergulir dan mampu mengalahkan Borneo FC dalam laga uji coba kedua selama pemusatan latihan di Yogyakarta. Tagok Ando Fandrian menyampaikan laporannya.
19: Perannya Jordi, peran dulunya yang belum main ya, insya Allah kedalaman tim ini insya Allah.
20: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League. Gomez mengatakan, Madura United mampu mengawali pertandingan dengan baik dan langsung menunjukkan permainan agresif. Upaya tersebut membuahkan gol yang membuat timnya lebih percaya diri dalam menjalani pertandingan. Meski demikian, Gomez mengakui performa Madura United sempat menurun pada babak pertama. Sejumlah perubahan yang dilakukan tim pelatih membuat Laskar Sapekrab tampil lebih dominan hingga mampu mencetak 3 gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1.
21: Ya, suka dari menit awal kita main bagus, kita sampai cetak gol. Setelah itu kita ada keturunan sedikit karena Borneo punya kualitas juga. Tapi kita malu mereka mereka di perwata juga. Di babak 2 setelah kita ganti beberapa permain, kita kelihatan seperti Madura main tahun ini memang agresif, reaksi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu beberapa masalah dulu.
20: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kosasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
19: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memang memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

November sama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan saat siang menjelang sore hari ini. Dan kita masih berada di edisi hari yang sama, Kamis 27 Agustus 2026. Dan tidak terasa kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 31 lepas dari pukul 14 siang ya untuk saat ini. Dan tadi kita juga sudah bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta selama kurang lebih 30 menit pendengar ya. Dan tadi juga sempat beberapa menit tadi kita mendengarkan lagu dari miliknya NPD ya, Sempurnanya Aku, dimana lagu ini tadi sudah di request oleh Eka ya, Eka di APT Pranoto. Ini langsung Novani bacakan ya requestan Eka ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Ini dari Eka di APT Pranoto, mau request lagu NPD Sempurnanya Aku. Lagunya buat semua pendengar setia Radio Kutim dan buat mbaknya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikutan bergabung lagi ya buat Eka, Eka di APT Pranoto untuk kesempatan hari ini. Dan lagu yang sudah di request tadi NPD ya, Sempurnanya Aku. Oke, lagunya sudah Novani puterin di awal tadi ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung dan pendengar di 99.4 FM untuk sesi kedua ditutup oleh requestannya Eka ya di APT Pranoto, di mana sebelumnya tadi sudah ada sebelum bergabung tadi ya bersama dengan RRI Pro 3 sempat Novani puterin requestannya Iis ya dan juga Bams dan juga sudah Novani puterin lagunya. Oke, untuk saat ini kita sudah berada di sesi ketiga dan kembali di 0811-581-683. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga masih semangat ya dalam menjalankan segala aktivitas maupun pekerjaannya untuk saat siang menjelang sore hari ini. Dan buat yang masih menikmati waktu siang menjelang sore untuk saat ini juga, Novani ucapkan selamat siang aja, selamat menikmati waktunya. Buat yang saat ini juga mungkin baru sempat untuk makan siang, selamat menikmati makan siangnya juga tentunya. Dan buat Anda mungkin yang sudah berjibaku kembali menjalankan aktivitas maupun pekerjaannya untuk siang saat siang hari ini juga, selamat beraktivitas buat semuanya dan tetap semangat ya. Di hari Kamis ini, tepat di 27 Agustus 2026, gak kerasa besok kita sudah masuk di hari Jumat ya. Harus semangat tentunya ya menyelesaikan semua pekerjaannya di minggu ini ya. Tersisa satu hari efektif pendengar ya di hari Jumat besok nih pendengar ya. Tetap semangat untuk semuanya. Namun untuk bulan Agustus ini 31 hari ya kalau tidak salah nih ya. Oh iya, 31 hari di bulan Agustus ya. Jadi ada beberapa hari lagi di bulan Agustus 2026 ini sebelum kita masuk di bulan September 2026. Waktu begitu terasa cepat pendengar ya. Tidak terasa kita sudah hampir di akhir bulan Agustus ya, dan akan masuk di bulan September 2026. Tetap semangat aja buat semuanya di kesempatan saat siang hari ini juga tentunya. Buat yang lagi berkendaraan ya, diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Sekali lagi dihimbau buat Anda pendengar yang saat ini sedang berkendaraan roda 2, pastikan untuk selalu memakai helm ya berstandar SNI.
Ya, walaupun Anda bepergian tidak terlalu jauh gitu ya, pendengar ya. Misalnya dari rumah mungkin ingin apa ya, ingin bepergian tidak jauh gitu ya dari rumah, ada baiknya untuk selalu memakai helm. Dan juga buat Anda yang berkendaraan roda 4 maupun roda lebih ya, pastikan juga untuk selalu menggunakan safety belt atau sabuk pengaman. Dan pastikan juga untuk surat-surat kelengkapannya itu dibawa, pendengar ya, baik itu SIM dan juga SNK. Serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan oke, okay, baik pendengar, di 99.4 FM cuaca panas ya, masih kita rasakan ya, sampai dengan saat siang hari ini. Memang menurut info dari BMKG, dalam satu hari ini cuaca juga ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta, sepanjang hari ini cuacanya adalah cerah pendengar ya, cerah berawan. Jadi mungkin memang tidak ada turun-turun hujannya gitu pendengar ya. Tetap semangat aja buat semuanya. Jangan lupa perbanyak minum air putih ya, agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik.

baik Badegar di 99.4 FM. Ya, kembali di 0811 5811 683. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, tentunya di kesempatan saat siang hari ini ya, bisa banget langsung ikutan bergabung aja di 0811 5811 683.

Okay, sebelum nunggu ya partisipasi teman-teman semuanya tentunya yang ingin ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Ini ada beberapa laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Jadi langsung aja Novani bacakan ya beberapa laporan kehilangan untuk hari ini. Laporan kehilangan pertama berupa dompet ya dengan berisikan KTP, kemudian SIM C, STNK motor Yamaha dan juga ATM. Dan untuk STNK motor Yamaha dengan nomor polisi KT DP5019RO atas nama Aswandi yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-5541-5104 atas nama Aswandi, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Honda dan kartu tanda penduduk atau KTP. STNK motor Honda dengan nomor polisi KT 4282JI atas nama Leli Eka Lestari. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812-2912-2485 atas nama Leli Eka Lestari, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa sertifikat tanah atas nama Suryanti yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0823-5277-6488 atas nama Heri Hendra, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di saat jam kerja pendengar ya. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa BPKB motor Honda dengan nomor polisi KT 2574RBY atas nama Heri Hendra. Dan bagi yang menemukannya dapat menghubungi di 0823-5277-6488 atas nama Heri Hendra, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Next, selanjutnya laporan kehilangan berupa akte kelahiran atas nama Veronica Ruris Pratiwi yang hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0812531800099 atas nama Winarso Budi Wibowo, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan terakhir ya berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT 2119REB atas nama Anita Ayu Lestari yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0813-4439-4073 atas nama Anita Ayu Lestari, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Okay, baik pendengar di semua 9.4 FM. Ya, kembali di 0811-5811-683. Ini sudah ada yang ikutan bergabung ya untuk sesi ketiga. Oke, langsung aja Novani bacakan. Selamat siang Kak, saya Putri di Gang Elit APT Pranoto. Mau request lagu Fetty Vera, Terus Terang Aja. Salam-salamnya buat semua aja, buat suami yang kerja mobil, semangat buat Bapak Ahmad. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga buat Putri ya, Putri di Gang Elit APT Pranoto. Oke, mohon maaf ya, lagu yang di request sepertinya tidak bisa Novani puterin ya. Ini kalau tidak salah lagu yang di request lagu dangdut ya, Fetty Vera ya. Jadi mungkin untuk Putri ya bisa diganti ya, karena ini kita masih berada di program Sapa Kutim. Jadi lagu-lagu yang bisa di request adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara.
mancanegara ya. Jadi buat Putri, mohon maaf lagunya nggak bisa Novani puterin, akan tetapi requestannya sudah Novani bacain ya. Terima kasih sudah mampir ya di program Sapa Kutim buat Putri ya. Siapa tahu masih monitor gitu ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 5811 683. Okay, yeah. Okay, baik pendengar di 99.4 FM, langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya di belakangnya Putri. Langsung aja Novani bacakan. Selamat sore Mbak Novani. Ini dari Diki di Sangsel, Mbak. Request lagu 5 Minutes Terdampar di Hatimu. Salamnya buat semua pendengar setia Radio RPD Kutim, dan semangat buat Mbak Nova. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat sore ya buat Diki juga, Diki di Sangatta Selatan ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini lagu dari miliknya 5 Minutes ya, Terdampar di Hatimu. Oke, baik, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, ini sudah ada sudah ada konfirmasi lagi ya dari Putri di Gang Elit APT Pranoto ya. Oke, lagu Seventeen aja kak judulnya kemarin. Baik, oke. Terima kasih ya buat Putri yang sudah ikutan bergabung juga di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan katanya salam-salamnya buat semuanya aja, dan buat suami yang kerja di mobil gitu ya. Semangat buat Bapak Ahmad. Oke, semoga salam-salamnya juga terdengar ya oleh suaminya ya, biar lebih semangat lagi untuk kerjanya tentunya ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, mungkin langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request untuk sesi ketiga ya. Kita sudah berada di sesi ketiga. Langsung aja Novani puterin requestannya Mbak Putri terlebih dahulu ya. Yang request lagunya Seventeen dengan judul Kemarin.

0: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta, dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: RPD Kutim FM.

mengikuti 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik Badegar, gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 53. Lepas dari pukul 14 sore ya untuk saat ini. Dan tadi sempat Novani puterin lagu yang sudah di request oleh Mbak Putri ya, Mbak Putri di Gang Elit APT Pranoto. Lagunya sudah Novani puterin, Seventeen ya, dengan judul Kemarin. Oke, lagunya sudah Novani puterin. Dan sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung lagi ya di program Sapa Kutim. Dan oke, baik bergar untuk sesi terakhir. Tadi sudah Novani bacakan requestannya Diki ya di Sangatta Selatan, yang request lagunya 5 Minutes Terdampar di Hatimu, yang mana lagu ini juga nantinya akan menjadi lagu terakhir kita ya di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan sepertinya juga Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan Novani ucapkan terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung ya, dimulai tadi di awal ya, sesi pertama hingga sesi terakhir di program Sapa Kutim untuk hari ini. Novani ucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya tentunya ya. Dan pastikan juga pendengar Anda masih tetap setia bergabung bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 Eropa di Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali dalam berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi 27 Agustus 2026 bersama Radio Host LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama saya, Dani Damara.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar, berita pertama datang dari Luwak Nantuo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan berita, jelang groundbreaking Bupati Eka Putra tinjau persiapan pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam. Reporter Oji, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjelang pelaksanaan groundbreaking pembangunan sekolah rakyat atau SR, Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra dan Ketua TPPKK Tanah Datar Nyonya Lise Eka Putra dan pejabat lainnya meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru hari Selasa 25 Agustus 2026. Bupati menyampaikan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat telah rampung. Lahan seluas kurang lebih 23 hektar tersebut merupakan hibah dari keluarga besar Doni Oskaria yang saat ini menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO Danantara. Perencanaan pembangunan sekolah rakyat saat ini juga telah dilakukan termasuk penyusunan desain dan gambar bangunan yang disesuaikan dengan kondisi serta luas lahan yang tersedia. Dijelaskan juga pergerakan sekolah rakyat di Tanjung Alam diproyeksikan menjadi salah satu sekolah rakyat terbesar di Indonesia. Selain ruang belajar, kawasan tersebut nantinya dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti asrama atau tempat tinggal bagi siswa dan guru, fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan, tempat ibadah hingga kantin. Dan pendengar, anak-anak akan bersekolah di sini nantinya tidak dikenakan biaya, semuanya ditanggung pemerintah mulai dari pakaian, perlengkapan sekolah seperti buku dan kebutuhan lainnya. Jadi anak-anak nantinya datang ke sekolah hanya membawa pakaian yang melekat di badan karena seluruh kebutuhannya sudah ditanggung pemerintah. Demikian dijelaskan oleh Bupati Tanah Datar. Dan terkait calon peserta didik, Bupati juga menyebutkan bahwa pemerintah atau penerima manfaat utama sekolah rakyat berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 apabila masih terdapat kuota. Peserta didik dari kategori desil 3, 4, dan 5 dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar beserta DPRD dan pemerintah negari, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Nagari Tanjung Alam, keluarga besar Bapak Doni Oskaria, dan secara khusus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun sekolah rakyat yang insya Allah merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Bupati Eka Putra. Sementara itu, pendengar, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat khususnya warga Nagari Tanjung Alam yang telah memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut. Beliau berharap dukungan masyarakat terus diberikan hingga pembangunan sekolah rakyat tersebut selesai dan nantinya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Tanah Datar khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan. Baik, pergerakan LPPL Indonesia, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhan Nantuo 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Oji atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya hadir dari Radio Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, dengan berita, Pemkab Tabalong akan memberikan seragam sekolah gratis bagi peserta didik di jenjang PAUD, SD dan SMP mulai Oktober mendatang. Reporter Siti Nurjana, silakan dengan laporan Anda.
3: Baik, pendengar LPPL Indonesia, Kabar baik bagi orang tua peserta didik di Kabupaten Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong menyiapkan program bantuan seragam sekolah gratis untuk peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong, program ini menyasar sekitar 8.000 siswa PAUD, kemudian 20.000 siswa SD, dan 6.999 siswa SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong Gusti Judit Ihsan Permana menjelaskan, bantuan seragam akan direalisasikan melalui APBD Perubahan tahun 2026. Penyalurannya dirancang berlangsung pada Oktober hingga November 2026. Sementara pengadaan seragam akan dikelola langsung oleh masing-masing satuan pendidikan. Tak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, Pemkab Tabalong juga mengarahkan agar pembuatan seragam melibatkan penjahit yang berada di kecamatan masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha jahit di daerah. Dengan demikian, program seragam gratis tidak hanya membantu orang tua, tetapi juga memberikan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, informasi dari Suara Tabalong mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Dani Damara.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam, Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Daksina Harga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak berita Indonesia Live. Inilah berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah masuki sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita akan menyimak Persada ID Talks. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rizky Amelia.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Baik, pendengar LPPL Indonesia, Persada ID Talks kali ini bersama dengan saya Rizky Amelia dan juga bersama dengan Ketua Basnas Purworejo, Bapak Haji Faturrahman yang saat ini menjabat sebagai Ketua Basnas Purworejo. Kita akan mengobrol terkait program Basnas dan juga visi-misi ke depan Basnas Purworejo di Kabupaten Purworejo. Baik, Pak Fatur, ini untuk visi-misi ke depan nih, pengurus baru Basnas Kabupaten Purworejo periode ini. Apa saja sih program Basnas yang sudah dipersiapkan?
3: Kami dari pimpinan Basnas Kabupaten Purworejo ini mempunyai visi misi. Yang pertama adalah visi Basnas Kabupaten Purworejo adalah terwujudnya Basnas Kabupaten Purworejo yang amanah, profesional, akuntabel, inovatif, dan kolaboratif untuk mewujudkan masyarakat Purworejo yang sejahtera dan berdaya. Kemudian dalam rangka untuk mewujudkan visi tadi, kami misi Basnas Kabupaten Purworejo yang pertama adalah meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah serta optimal, terencana, dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan muzaki melalui digitalisasi dan inovasi layanan zakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tepat sasaran berbasis data dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Yang keempat, membangun kemandirian ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan kesejahteraan amil. Yang keenam, meningkatkan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi Basnas. Yang tujuh, memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten, Kementerian Agama, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, OPZ, dan pemangku kepentingan.
2: Baik, kemudian Bapak, bagaimana dengan program kerjanya, program kerja Basnas untuk tahun 2026 ini?
3: Kami mempunyai program yang akan kami laksanakan. Yang pertama adalah optimalisasi pengumpulan dengan strategi jemput, yaitu menjemput orang yang akan zakat, kemudian mendekatkan, yaitu melalui OPJ-OPJ, kemudian mudahkan. Nah, itu kami melalui digitalisasi, kemudian percayakan. Nah, ini kami berusaha untuk transparansi sehingga mudah-mudahan masyarakat muzaki ini lebih percaya kepada kami. Nah, program ini dengan tagline gerakan sadar zakat. Kemudian program yang kedua yaitu penguatan OPJ. Program unggulan satu desa satu OPJ dengan tahapan pemetaan dan pembinaan, ekspansi, digitalisasi, konsiliasi, penguatan potensi lokal, dan kemandirian OPJ. Harapannya dengan banyaknya OPJ akan memudahkan mendekatkan para muzaki untuk menunaikan zakatnya. Yang ketiga adalah pendistribusian dalam rangka melakukan penyaluran Basnas Kabupaten Purworejo melalui program ini, yaitu harapannya Purworejo peduli dengan memberikan bantuan kebutuhan dasar dan bencana, kemudian juga Purworejo sehat, Purworejo cerdas, Purworejo religius, Purworejo makmur. Ini harapannya menjadikan Purworejo ini, program-program ini akan menjadikan Purworejo akhirnya kemakmuran terwujud. Nah, dalam ujian Purworejo makmur dan berlanjutan, Basnas Kabupaten Purworejo menyasar beberapa sektor seperti pertanian, peternakan, perdagangan, UMKM, kuliner, jasa, dan ekonomi digital. Kemudian program yang keempat yaitu program digitalisasi. Program Basnas Purworejo Digital ini harapannya dengan teknologi IT sekarang memudahkan orang untuk menunaikan zakat melalui Basnas Kabupaten Purworejo. Program selanjutnya yaitu profesionalisme amil, penguatan. Harapannya kami pimpinan dan juga amil yang pelaksana di sekretariat semuanya alhamdulillah sudah kompeten untuk menjadi pelaksana dan menjadikan pelayanan pada muzaki untuk melaksanakan ini. Ini dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian program selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Ini dalam rangka untuk membuat kepercayaan atau trust kepada para muzaki. Ini penting karena saat kami semaksimal mungkin dan harus amanah dalam melaksanakan transparansi para muzaki. Nah, itu program-program yang kami rencanakan dalam pelaksanaan Basnas Kabupaten Purworejo.
2: Kemudian apakah ada Bapak kejadian atau kasus di Kabupaten Purworejo yang perlu Basnas untuk terjun langsung? Misalnya miskin ekstrim, stunting, atau seperti rumah tidak layak huni. Dan sejauh mana Basnas Purworejo andil dalam hal tersebut?
3: Terkait dengan kejadian yang mendesak, kami Basnas Kabupaten Purworejo langsung terjun. Contohnya ketika kemarin beberapa kejadian rumah terbakar, kami langsung terjun dan melihat situasi sekaligus memberikan bantuan kepada korban. Kemudian juga terkait dengan rumah tidak layak huni, ini kemarin sudah beberapa hari yang lalu kami mentasarufkan lebih dari 40 rumah yang tidak layak huni senilai lebih dari 400 juta. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian juga ini dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan juga, ini kami juga membantu jamban yang memang kebutuhan untuk menjadi rumah yang sehat. Kami ada beberapa jamban yang kami bantu kepada mereka yang membutuhkan.
2: Baik, dan untuk pertanyaan terakhir untuk Bapak Faturrahman nih, bagaimana harapan dan juga himbauan dari Basnas Kabupaten Purworejo ke depan untuk masyarakat Purworejo khususnya?
3: Harapan kami kepada para muslimin Kabupaten Purworejo atau muzaki dalam menunaikan ibadah zakat, infak dan sedekah agar melalui Basnas Kabupaten Purworejo ini, karena kami penyalurannya adalah bersinergi dengan pemerintah yang punya data kemiskinan, sehingga ini akan tersalurkan se Kabupaten Purworejo dalam rangka untuk meningkatkan

0: Provinsi Jawa Tengah 2026, reporter Jafar, silakan dengan laporan Anda.
1: Para pendengar LPPL Indonesia, berikutnya berita datang dari Purworejo. Kontingen Purworejo Sabet Emas dipepar peda tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026. Rangkaian perhelatan pekan Paralimpik Pelajar Daerah Pepar Peda Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 berakhir dengan catatan manis bagi kontingen Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 dipusatkan di Kota Solo serta kawasan Indonesia Paralimpik Training Center, Karanganyar, Jawa Tengah, dan ajang bergengsi ini menjadi wadah untuk unjuk bakat dan mental juara bagi ratusan atlet pelajar disabilitas dari berbagai wilayah. Kegiatan diawali pada Jumat 21 Agustus 2026 melalui upacara pembukaan yang berlangsung meriah dan penuh makna. Tak hanya menandai dimulainya kompetisi, hari pertama tersebut diwarnai dengan momen penting berupa peluncuran resmi logo dan maskot Pekan Paralimpik Provinsi Peparprov Jawa Tengah tahun 2026 yang mengusung tema Tingkatkan Tradisi Prestasi. Semangat tersebut diharapkan mampu membakar motivasi para atlet pelajar untuk terus mendobrak keterbatasan dan mengukir prestasi terbaik di panggung olahraga. Hadir secara langsung untuk memberikan dukungan di barisan terdepan, jajaran pemerintah Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen tinggi terhadap pembinaan atlet disabilitas. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dinpora per Kabupaten Purworejo, Bapak Bangun Erlangga Ibrahim SSTPMM, memimpin langsung rombongan bersama Kepala Bidang Olahraga Dinpora per Bapak Widodo Eskep NSMM, kehadiran jajaran pejabat beserta tim teknis Dinpora per, para ofisial dan jajaran atlet perwakilan Purworejo memberikan suntikan energi serta motivasi luar biasa bagi kontingen yang sedang bertanding. Memasuki hari kedua dan ketiga yang dikhususkan untuk agenda persaingan ketat di area perlombaan, perjuangan keras para atlet Purworejo di Indonesia Paralympic Training Center Karanganyar berbuah hasil membanggakan. Pada cabang olahraga tolak peluru, Putra F20 Abdul Basari tampil amat dominan dengan tolakan terbaiknya hingga sukses mengamankan posisi tertinggi dan memboyong gelar juara satu medali emas. Kegemilangan ini semakin lengkap berkat perjuangan pantang menyerah dari Charlene Tristan Nadif yang berhasil meraih juara dua medali perak pada cabang olahraga tenis meja tunggal putra. Keberhasilan Abdul dan Charlene tidak hanya menambah koleksi medali bagi Kabupaten Purworejo, tetapi juga membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mengukir prestasi di tingkat provinsi. Hasil positif di Pepar Peda Jateng 2026 ini diharapkan menjadi pijakan awal yang kokoh bagi pembinaan atlet muda disabilitas Purworejo untuk terus berkembang dan bersaing di ajang yang lebih tinggi. Demikian informasi yang bisa saya...
2: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Setiap manusia pasti mendambakan kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya tentang kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu memeluk Islam, rizki yang cukup, dan hati yang qanaah atau merasa cukup dengan pemberian Allah. Inilah tiga kunci kebahagiaan dan keberuntungan dunia dan akhirat. Adapun kebahagiaan akhirat, maka kuncinya adalah berislam dengan baik. Sedangkan kebahagiaan dunia, maka kuncinya adalah rizki yang cukup dan hati yang qanaah. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ata."
0: Sungguh beruntung orang yang memeluk Islam, diberi kecukupan rizki, dan dikaruniai sifat qana'ah atau merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saya sampaikan, saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan Jafar atas laporannya dan pendengar LPPL Indonesia. Berita dari Irama FM Purworejo Jawa Tengah menutup Berita Indonesia Live pada edisi Kamis 27 Agustus 2026. Saya Dani Damara beserta segenap kru LPP Irama FM Purworejo sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi

0: Tapi, buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
7: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
8: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
1: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahu berapa mas?
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
3: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan? Nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
2: RPD Kutim FM
8: 99.4 FM.
2: RPD Kutim FM.

0: juga menyampaikan Pemkot Tarakan telah menganggarkan dana tambahan sebesar 300 juta rupiah dalam anggaran perubahan akhir tahun untuk mengantisipasi bencana serupa. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
2: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya, Rusdi Mursalim. Halo, selamat sore Bang Rusdi.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik, sudah hujankah di sana, Bang Rusdi?
1: Kalau untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini, dini hari tadi diguyur hujan, kemudian pukul 6 sampai pukul 1 siang tadi itu mendung, dan pukul 1 hingga saat ini cerah berawan.
0: Wah, cocok nih Bang Rusdi jadi prakirawan BMKG nih ya, tahu tempat seperti itu. Baik. Baik, Bang Rusdi, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Informasi terkait tentang masalah ayam petelur di lapas Nunukan dijamin bebas dari wabah penyakit.
0: Baik, Bang Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Balai Karantina Nunukan memastikan peternakan ayam petelur di lapas kelas 2B Nunukan bebas dari wabah penyakit. Dalita melaporkan selengkapnya.
2: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nunukan, Dr. Hewan Ida Toni mengatakan, dengan adanya budidaya ayam petelur, pihaknya telah bekerja sama dengan lapas kelas 2B Nunukan untuk memberikan sosialisasi dan arahan kepada warga binaan pemasyarakatan bagaimana manajemen pemeliharaan ayam petelur ini sehingga ayam ini dapat menghasilkan telur yang baik dan maksimal.
3: Kita sudah melakukan pelatihan ke warga binaan terkait manajemen kesehatannya seperti apa, manajemen pakannya seperti apa, karena manajemen pemeliharaan ini adalah poin titik krusial yang terpenting dalam kita budidaya ayam, baik budidaya ayam maupun budidaya hewan yang lain seperti itu.
2: Ia menjelaskan jika pelatihan diberikan saat awal dibukanya peternakan ayam petelur, hal ini sangat penting dilakukan ketika membuka sesuatu tanpa adanya bimbingan dan pengetahuan, semuanya akan sia-sia.
3: Pada awal kita makan bimbingan, kemudian kita berkolaborasi juga dengan pegawai lapas. Ketika misalnya ada penyakit atau ada wabah atau ada kendala yang berada di lapas terkait dengan pemeliharaan ayam ini, bisa berkonsultasi kepada kami. Tapi membuka waktu, sebetulnya kalau untuk perencanaan pelatihan kedepannya kami belum punya, tapi nanti akan kita jadwalkan sambil kita melihat, kita mengevaluasi di lapangan seperti apa kejadian penyakit, apakah banyak atau tidak. Kalau misalnya pun banyak, berarti nanti kita akan melakukan penegasan ulang terkait dengan manajemen kesehatannya seperti itu.
2: Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada laporan atau kendala di lapangan, sementara untuk manajemen yang sudah dilakukan dalam pemeliharaan budidaya ayam petelur di lapas Nunukan sudah sesuai standar, karena kematian juga tidak ditemukan. Meski demikian, jika ada ayam yang mati di bawah 0,1% itu wajar, namun di atas 1% tidak ditemukan dan tidak ada wabah. Dalita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Anda di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Bang Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya, Aditya. Halo Adit, selamat sore.
1: Selamat sore Bang Seno, apa kabar ini?
0: Alhamdulillah, baik. Sudah hujankah di Banjarmasin, Adit?
1: Masih awannya saja yang tebal, hujannya masih belum Bang Seno.
2: Awannya aja ya.
1: Sama. Alaka gimana nih?
0: Sama, awannya aja.
1: Iya.
0: Asapnya sudah mulai menipis atau bagaimana nih asapnya?
1: Asapnya sudah mulai menipis, cuman di jam-jam tertentu seperti malam hari atau di dini hari itu semakin tebal. Cuma kalau agak siang udah tipis gitu.
0: Oke, berkurang dong jalannya Aditya nih ya.
1: Alhamdulillah. Hemat-hemat ya.
0: Hemat-hemat. Baik, Adit, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Ini masih terkait tentang kabut asap ya. Akhirnya pemerintah Kota Banjarmasin mulai menerbitkan SE tentang penggunaan masker, Bang Seno.
0: Baik, silakan Adit untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bang Seno. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan surat edaran tentang himbauan penggunaan masker untuk mengantisipasi dampak kabut asap menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin memperketat langkah antisipasi dampak kabut asap yang dipicu meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Surat edaran tentang imbauan penggunaan masker dalam rangka antisipasi dampak kabut asap pun resmi diterbitkan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, perlindungan kesehatan masyarakat menjadi prioritas di tengah potensi memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Dia juga memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan dan jantung. Menurut Yamin, masyarakat juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih dan makanan bergizi seimbang. Pemkot Banjarmasin juga menegaskan larangan melakukan pembakaran terbuka, baik pembakaran lahan maupun sampah. Warga yang menemukan titik api diminta segera melaporkan melalui call center 112 agar dapat ditindaklanjuti.
4: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan itu untuk tidak keluar rumah, dan kepada orang tua dan kepada lansia, kepada ibu hamil juga, ini juga harus diperhatikan ya.
3: Selama musim kemarau periode 15 Juli hingga 17 Agustus 2026, tercatat sudah ada 27 kejadian kebakaran lahan dengan total luasan lahan yang terbakar mencapai 2.828 hektar di Banjarmasin. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, sebagian kebakaran bermula dari aktivitas sederhana masyarakat yang kemudian tidak terkendali. Kondisi kemarau membuat api lebih mudah menjalar dan meluas ke area sekitarnya. Dari 27 kejadian tersebut, Banjarmasin Selatan menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 9 kejadian, selanjutnya Banjarmasin Tengah 5 kejadian, Banjarmasin Timur 3 kejadian, dan Banjarmasin Barat 2 kejadian.
5: Sampai sekarang dari 15 Juli yang pertama kali terjadi kebakaran lahan, kemudian sampai sekarang itu sudah ada 27 kali kejadian di Kota Banjarmasin. Tapi skalanya kecil-kecil dan segera dapat diatasi. Dari 27 kejadian itu tidak ada hotspot. Itu kebetulan itu hampir semua karena kelalaian kita. Membakar sampah lalu menjalar ke semak belukar di sekitarnya.
3: Tak hanya masyarakat umum, kebijakan antisipasi juga menyasar lingkungan pendidikan. Pihak sekolah diminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin apabila kondisi udara mengharuskan adanya penyesuaian jam belajar maupun pembatasan kegiatan di lingkungan sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke Palangkaraya bersama Bung Seno. Silakan Bung Seno.
0: Ya, terima kasih Adit dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan turut serta dalam upaya pemadaman karhutla di tengah keterbatasan air. Polda Kalimantan Tengah juga menambah dukungan peralatan alat dan mesin penyedot untuk mempercepat penanganan karhutla yang mendekati lokasi pemukiman warga. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon.
2: Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah turut serta dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, dan wilayah Kota Palangkaraya. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla yang masih menghadapi kendala keterbatasan sumber air. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, Polda Kalteng akan menambah dukungan peralatan untuk mempercepat penanganan karhutla, terutama dengan menyiapkan alat dan mesin penyedot maupun pemompa air alkon. Peralatan tersebut disiapkan agar dapat segera digunakan ketika titik api mendekati lokasi yang harus dilindungi.
1: Dari Polda akan mengirimkan bantuan peralatan bentuk alkon supaya nanti siap ketika kepala api ini sudah mendekat. Juga saat ini sedang dilakukan pembasahan, namun nanti apabila terlanjur mendekat sudah siap semua peralatan juga personil untuk kita memadamkan api tersebut. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kan kesulitan air. Memang ada embung di sana, tetapi tetap sulit untuk mengambil air, dan juga waterbombing pada saat ini ketika mengambil air dari Sungai Kahayan juga kan sudah mulai surut, tetapi masih bisa digunakan.
2: Menurutnya, selain menyiapkan peralatan dan personel, saat ini petugas juga terus melakukan pembasahan di sejumlah area yang berpotensi terbakar. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah api meluas, sekaligus mengantisipasi apabila titik api kembali mendekat, terutama di permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, pihaknya terus berupaya maksimal melakukan pemadaman karhutla. Namun, keterbatasan sumber air di lokasi kejadian menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses pemadaman.
3: Upaya semaksimal mungkin untuk melakukan upaya pemadaman ini, namun karena kembali lagi kita keterbatasan sumber air di lokasi kejadian, di samping itu juga sarpas kita kekurangan tangki yang digunakan untuk melakukan penyuplaian air juga mengalami kendala kurang, sehingga sambil menunggu itu kita perlu waktu sebenarnya untuk recovery melakukan pemadaman sementara sumber air kering.
2: Heri menambahkan kendala lainnya adalah keterbatasan armada tangki untuk menyuplai air ke lokasi kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas membutuhkan waktu untuk melakukan pengisian kembali sebelum melanjutkan proses pemadaman. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Setia Arseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
0: Oh my God!
3: Aduh, ada apa sih Bu Ne?
0: Itu tuh, coba dilihat.
3: Mana sih Bu?
0: Itu loh Pak.
3: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
0: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
3: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
3: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
3: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
4: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

nomor 8 ROPD Kutim 99.4 FM bersama kita Jardas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar ROPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan pendengar, sesuai jumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita di antaranya perkuat proteksi aset digital, Diskominfo Kutai Timur dalami strategi penanganan insiden cyber. Rawat keberagaman, pemerintah kabupaten dan FKUB Kutai Timur perkuat sinergi lintas agama. Cegah narkoba, Bupati Ardiansyah dorong pemuka agama perkuat edukasi kepada masyarakat. Baik, pendengar di semua 9.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 39, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Baik, pendengar, kami hadirkan berita pertama terkait perkuat proteksi aset digital. Diskominfo Kutai Timur dalami strategi penanganan insiden cyber. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Kutai Timur kap.go.id. Forum Analisis dan Berbagi Informasi GovCSIRT tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN menjadi wadah koordinasi dan berbagi informasi terkait keamanan cyber, khususnya dalam mendukung pengelolaan serta penanganan insiden cyber di sektor pemerintahan, baik pusat maupun

daerah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ini menjadi bagian penting dalam upaya menyamakan persepsi dalam pencegahan dan penanganan keamanan cyber yang menjadi salah satu permasalahan yang semakin kompleks di tengah pesatnya transformasi digital. Bertempat di Aula Maijen TNI Dr. Rubiono Kertopati BSSN Sawangan Depok, Jawa Barat, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur yang turut ambil bagian dalam pertemuan yang menghadirkan narasumber berpengalaman di bidangnya, di antaranya Nurhanuddin, Kepala Pusat Data Nasional dan Informasi BPJPH, Nurbawono, Kominfo, Kabupaten Pendengar Staf Kominfo Kota Tangerang, serta Hanif Rashidi selaku pengajar di School of Computer Science Nusa Putra, Kabupaten Pendengar Nusa Putra University. Dalam sesi sharing session listen alert penanganan insiden BPJPH CSIRT, para peserta mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai penanganan insiden cyber termasuk serangan terhadap PDN, kebocoran kredensial pelaku usaha di dark web, serta serangan web defacement bermuatan judi online. Dari pengalaman tersebut, BPJPH CSIRT menekankan pentingnya respon cepat yang tidak hanya berfokus pada pemulihan layanan, akan tapi juga memastikan akar permasalahan benar-benar ditangani. Salah satu pembelajaran penting adalah perlunya validasi unggahan berkas secara berlapis, seperti pembatasan eksistensi dan validasi signature berkas sebagai bagian dari penerapan defense in depth. Penanganan insiden juga perlu dilakukan melalui tahapan deteksi, pengamanan, investigasi, remediasi, hingga pemulihan. Sementara langkah proaktif dapat dilakukan melalui pentest atau melalui penetration test, penentuan prioritas berdasarkan risiko, remediasi, dan retest untuk memastikan celah keamanan telah ditutup secara efektif. Dan selain itu juga ada materi tentang pengelolaan cyber threat information sharing di pemerintahan melalui pemanfaatan Wazuh MCP server. Dalam pemaparannya, peserta diajak untuk melihat pentingnya visibilitas berkelanjutan terhadap seluruh aset elektronik, kemampuan melakukan trace berdasarkan risiko, serta adanya pedoman verifikasi untuk memastikan suatu permasalahan benar-benar telah ditutup. Ya, pendengar Pranata Komputer, ahli muda bidang infrastruktur TIK dan persandian Diskominfo Staper Kutai Timur Akidah mengatakan bahwa forum tersebut memberikan gambaran sekaligus pembelajaran praktis yang dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam mempersiapkan langkah menghadapi potensi ancaman cyber. Dan melalui forum GOV CSIRT, pengalaman penanganan insiden dan perkembangan teknologi keamanan cyber dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem perlindungan aset digital. Ketahanan cyber dinilai penting tidak hanya untuk menjaga kesinambungan layanan pemerintahan, akan tapi juga mempertahankan reputasi lembaga dan kepercayaan masyarakat. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Ardiansyah tegaskan pentingnya kelestarian lingkungan dalam proses pembangunan daerah. Baik pendengar, berita kami kutip dari media Kutai Timur kap.go.id kembali. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan di setiap proses pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun swasta di seluruh wilayah Kutai Timur. Ya, meskipun sebagian besar wilayah Kutai Timur masih berupa kawasan hutan, Kutai Timur tidak boleh lalai untuk terus menjaga lingkungan agar terus lestari. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari warisan ke generasi selanjutnya. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Ardiansyah di sela menerima kunjungan BPK yang tengah melakukan
melaksanakan pemeriksaan kepatuhan pendahuluan atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan tahun anggaran tahun. Kami ulangi mendengar tahun 2021 triwulan ketiga tahun 2026 di Ruang Tempudau Bukit Pelangi Sangatta pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Sebagai bentuk komitmen keseimbangan lingkungan di tengah masifnya industri yang memanfaatkan sumber daya alam, pemerintah daerah memastikan bahwa proporsi kawasan hijau tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proses pembangunan perlindungan yang menjadi bagian dari tanggung jawab menjaga kelestarian alam yang berkelanjutan. Dan berkaitan dengan kegiatan tersebut, dirinya meminta kepada seluruh perangkat daerah terkait untuk secara aktif mendukung setiap proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BPK. Sementara itu, pengendali teknis BPK Rozak Muklis Mirjaya menyampaikan bahwa kegiatan yang akan berlangsung mulai tanggal 27 Agustus hingga 3 Oktober 2026 ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pemanfaatan sumber daya alam terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun terdapat 3 sasaran utama, di antaranya perizinan berusaha atau termasuk persetujuan lingkungan serta penggunaan kawasan hutan, selanjutnya pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup serta penggunaan kawasan hutan hingga penegakan hukum lingkungan hidup serta penggunaannya.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini. Baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ika Hibma, KT, audiensi dengan Bupati Kutai Timur perkuat sinergi dan kolaborasi. Berita kami kutip dari media viral kaltim.com, Ikatan Keluarga Alumni Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kutai Timur atau IKA Hibma KT melakukan audiensi dengan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Audiensi tersebut menjadi momentum untuk menjalin silaturahmi secara resmi sekaligus membangun komunikasi formal antara IKA Hibma KT dengan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ketua Umum IKA Hibma KT Arif menyampaikan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta memperkuat sinergi antara organisasi alumni dengan pemerintah daerah. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Umum IKA Hibma KT Sukransyah turut menyerahkan surat kegiatan terkait rencana pelaksanaan talk show bertajuk Peluang dan Tantangan Dunia Kerja Terkini. Sukransyah menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah untuk membangun sinergi dan kolaborasi antara IKA Hibma KT dengan pemerintah daerah, khususnya dalam menyatukan visi, misi, serta program kerja agar selaras dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dan ia juga menambahkan rencana kegiatan tersebut mendapat sambutan baik dari Bupati Kutai Timur. Dalam pertemuan itu, Bupati juga memberikan ruang bagi IKA Hibma KT untuk menyampaikan aspirasi melakukan koordinasi, membahas isu-isu penting, menyampaikan laporan kegiatan, maupun meminta arahan terkait program pembangunan daerah. Dan pendengar, talk show tersebut direncanakan menjadi bagian dari upaya memperkuat kontribusi IKA Hibma KT dalam pembangunan daerah. Dan ke depan, IKA Hibma KT berharap komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dapat dioptimalkan melalui berbagai program strategis. Kerjasama tersebut diharapkan tidak hanya berkaitan dengan dunia kerja, akan tapi juga mencakup penanganan stunting, peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak, sektor pendidikan, dukungan terhadap kegiatan sosial dan budaya, serta berbagai sektor pembangunan lainnya. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Perawat keberagaman pemerintah kabupaten dan FKUB Kutai Timur perkuat sinergi lintas agama. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menegaskan pentingnya memperkuat seluruh elemen masyarakat dalam menjaga harmoni dan merawat keberagaman di Kabupaten Kutai Timur yang dikenal sebagai daerah heterogen. Bupati Ardiansyah mengatakan bahwa keberagaman masyarakat Kutai Timur merupakan modal sosial yang sangat penting dalam pembangunan. Karena itu, keberagaman tersebut perlu terus dirawat melalui komunikasi, toleransi, dan sinergi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, kondisi Kutai Timur yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan budaya membutuhkan peran FKUB yang semakin kuat. Terlebih tingginya arus pendatang yang datang untuk bekerja di sektor pertambangan dan perkebunan turut menambah keragaman masyarakat. Dalam kondisi tersebut, Bupati mengatakan bahwa keberadaan FKUD menjadi semakin strategis untuk memastikan perbedaan tidak berkembang menjadi persoalan sosial maupun persinggungan antar umat beragama. Dan FKUB merupakan salah satu garda terdepan dalam merawat kebersamaan di Kutai Timur. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Ardiansyah saat membuka rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB se-Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 yang digelar di ruang Delong Hotel Royal Victoria Sangatta pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran FKUB yang selama ini dinilai mampu menjaga komunikasi dan membangun suasana kehidupan beragama yang kondusif. Hingga saat ini pemerintah belum menemukan persoalan serius yang berkaitan dengan konflik atau persinggungan antar umat beragama di Kutai Timur. Ia berharap kondisi tersebut dapat dipertahankan sekaligus diperkuat melalui rakor FKUB.
Sementara itu, Ketua FKUB Kutai Timur Ismaun Sirman menyampaikan bahwa FKUB Kutai Timur telah berdiri sejak tahun 2006 dan saat ini memasuki periode kepengurusan yang kelima. Rakor serupa telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dan ke depan FKUB Kutai Timur akan mempersiapkan pelaksanaan rapat kerja. Dalam kurun sekitar 1,5 tahun kepengurusan saat ini, FKUB Kutai Timur juga telah melakukan koordinasi dengan FKUB Pusat dan FKUB Provinsi Kalimantan Timur. Selain memperkuat kapasitas kelembagaan, FKUB juga telah menjalankan tugas dalam memberikan rekomendasi terkait pembangunan rumah ibadah. Ia juga mengajak seluruh peserta rakor memegang 3 prinsip utama dan menjalankan tugas, yakni saling memanusiakan, saling menghormati, dan saling mengingatkan. Dan diketahui, rakor yang akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026 ini diikuti perwakilan FKUB dari 15 kecamatan. Masing-masing kecamatan mengutus 3 orang peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan. Dengan mengusung tema bersama FKUB dan pemerintah merawat harmoni menguatkan sinergi menuju Kutai Timur hebat. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara FKUB, pemerintah serta para pemuka agama dalam menjaga kerukunan di daerah. Dan pendengar, rakor FKUB Kutai Timur 2026 turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI Muhammad Adib, perwakilan FKUB Provinsi Kalimantan Timur Abdul Hadi dan Haiban, serta unsur kepolisian Resor Kutai Timur. Hadir juga pada kegiatan tersebut Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy, jajaran Forkopimda, Kepala Badan Kesbangpol Tejo Yuwono, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya. Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Cegah narkoba, Bupati Ardiansyah dorong pemuka agama perkuat edukasi kepada masyarakat. Berita kami kutip kembali dari media Kutai Timur kab.go.id, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mengatakan bahwa persoalan narkoba perlu menjadi perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya menyentuh persoalan hukum, akan tapi juga dapat merusak kehidupan keluarga, tatanan sosial, masa depan generasi muda, hingga ketahanan masyarakat. Ia menilai para pemuka agama memiliki posisi strategis dalam memberikan pemahaman dan penguatan moral kepada umat. Pesan pencegahan narkoba perlu terus disampaikan melalui kegiatan keagamaan, keluarga, rumah ibadah, maupun lingkungan masyarakat. Bupati Ardiansyah pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin berharap para pemuka agama tidak hanya berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, akan tapi juga ikut membentengi masyarakat dari berbagai ancaman sosial yang berpotensi merusak kehidupan bersama. Dan Bupati Ardiansyah juga menyoroti posisi geografis Kutai Timur yang berada di wilayah Kalimantan dan memiliki akses melalui jalur darat maupun perairan. Kondisi tersebut menurutnya menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mencegah peredaran narkoba. Karena itu pencegahan tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga organisasi kemasyarakatan untuk membangun sistem pencegahan secara bersama. Sama-sama. Dalam konteks tersebut, FKUB dinilai memiliki peran penting karena bersentuhan langsung dengan para pemuka agama dari berbagai komunitas. FKUB dapat menjadi ruang bersama untuk menyatukan pesan moral dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Ya, pendengar, bagi pemerintah daerah, sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, FKUB, tokoh agama, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun lingkungan yang mampu melindungi generasi muda. Dengan kolaborasi tersebut, upaya menjaga harmoni di Kutai Timur diharapkan tidak sebatas mencegah konflik antar umat beragama, akan tapi juga menciptakan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan mampu melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.
Ya, baik, Pak Dengar. Di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dinas Sosial Kutai Timur salurkan bantuan tanggap darurat bagi korban kebakaran di Kecamatan Muara Bengkal, Ulu. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Pusaran Media. Empat kepala keluarga di Desa Muara Bengkal Ulu, Kecamatan Muara Bengkal, Kutai Timur, mendapat bantuan tanggap darurat setelah rumah mereka terdampak kebakaran yang terjadi pada 16 Agustus 2026 lalu. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 3 dini hari di Jalan Abol Hasan RT4 tersebut, berdasarkan asesmen Dinas Sosial Kutai Timur, berdampak terhadap 18 kepala keluarga atau 46 jiwa. Dari jumlah itu, 4 kepala keluarga atau 13 jiwa tercatat mengalami dampak langsung dan membutuhkan bantuan. Dinas Sosial Kutai Timur kemudian menyalurkan sejumlah kebutuhan dasar kepada warga terdampak. Bantuan diserahkan Kepala Dinas Sosial Kutai Timur Ernata Hadi Sujito mewakili pemerintah daerah. Ernata mengatakan bahwa bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan warga selama masa pemulihan, terutama mereka yang kehilangan tempat tinggal dan barang kebutuhan sehari-hari akibat kebakaran. Berdasarkan hasil asesmen Dinas Sosial, kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik. Sejumlah rumah dan harta benda warga mengalami kerusakan maupun kehilangan dalam kejadian tersebut. Bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan pangan berupa 21 kg gula pasir, 21 dus mie instan, 21 liter minyak goreng, 21 bungkus kopi bubuk, 21 kaleng sarden, 21 kotak teh, dan 21 karung beras dengan berat masing-masing 5 kg. Dinas Sosial juga memberikan bantuan untuk kelompok rentan seperti susu balita dan lansia, bubur bayi, makanan ringan, popok anak dan dewasa, serta perlengkapan mandi anak. Untuk kebutuhan pendidikan, bantuan berupa seragam SD, SMP, dan SMA, seragam pramuka, 7 paket tas sekolah, dan 7 pasang sepatu turut disalurkan. Warga juga menerima sejumlah perlengkapan sandang, antara lain sarung, selimut, handuk, dan pakaian dalam. Sementara untuk kebutuhan hunian sementara, Dinas Sosial menyediakan 18 lembar terpal, 18 matras, 18 bantal, dan 18 set peralatan dapur. Selain bantuan dari pemerintah daerah, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kutai Timur turut memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp171 juta kepada warga yang terdampak. Ernata menyebut penyaluran bantuan tersebut mengacu pada standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal bidang sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.